0: aja Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune enyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Orang pegel boyok, ya Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umurnya wis tua, tapi tenaganya orang gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasianya apa kuwi donge?
0: Orang rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran nyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake nyong orang gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
2: Apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, iya wis, bonyong tuku ah.
3: Sayang anak,
1: Mbah, Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit jagaga.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Dan seperti biasa saya akan mewawancarainya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya Bu?
2: Nama saya Ibu Titi, alamat di Kampung Pasir Kiang, RT 016, RW 06, Desa Lebak Anyar, Kabupaten Purwakarta.
1: Ibu betul pengguna obat herbal Habutop ya Bu ya?
2: Iya.
1: Apa keluhan Ibu sebelum menggunakan obat herbal Habutop?
2: Saya kan perokok berat, suka sesak napas, suka batuk-batuk.
1: Iya. Setelah menggunakan obat herbal Habutop, apa yang Ibu rasakan?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habutop, napas saya enakan, batuk-batuk juga hilang.
1: Iya. Oke, Ibu tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Ya, dari radio.
1: Sudah habis berapa botol, Bu?
2: Saya udah habis 4 botol, sekarang enak banget. Padahal napas sak juga gak pernah terasa lagi, apalagi batuk.
1: Iya, setelah menggunakan Habutop banyak sekali ya perubahannya Bu ya.
2: Iya.
1: Terus apa pesan Ibu untuk pendengar radio Bu?
2: Silakan minum Habutop, itu penyakit apa aja bisa.
1: Sudah dibuktikan ya Bu ya?
2: Iya, seperti penyakit saya alhamdulillah sekarang udah sehat lah, enak di badan. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop, top, top.
1: Bu Titi, terima kasih Bu. Saya langsung pamit. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Krep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Krep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Krep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Yuda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, buat balanya Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Mata glukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, ya mata merah, mata iritasi, mata berair, terus mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya, sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes. Ya, ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Setara Paramon. Halo. Pagi Balai Setara Paramon.

0: Dalam.
1: Sehat,
0: alhamdulillah Mama Gilang. Ya.
1: Warna orang di depan ya.
0: Iya.
1: Kita seksi suaranya.
0: Tono.
1: Anak biasa kayak.
0: Tono, ya. Apa?
1: Lagu Nek. Ingin cinta yang nyata ya.
0: Aku ingin cinta yang nyata. Iya Kang Parjo pagi ya, Mama ya. Gilang.
1: A-a-jo-jo
0: ya.
1: A-a-jo-jo mangut-mangut.
0: Wala. Aku ingin cinta yang nyata ya.
1: Oke.
0: Monggo Kang Sayo lobo. Lobo. Amin. Laris manis Tanjung Kimpul, produk enteng duit teh kumpul. Iya. Amin. Pakar Padu Umi Laila. Selamat pagi. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri. Mama Wajrahmu Bu Bisri.
1: Bu Bisri.
0: Bu Bisri ya. Mama Wajrahmu. Mbak Feby Belpas. Bu Rini.
1: Bareng Bapak
0: Pak Pramudiono. Umi Ii sama Umi Dina. Mama Gendis. Cie lagunya buat Tono ya. Cie. Lagunya jarek nggok Tono ya gue. Iya, Mama Ikma, selamat pagi Mama Ikma.
1: Mama Ikma ya.
0: Bersama tiga darah manis ya. Iya, ya. Budek Mut pagi Budek Mut.
1: Iya, Dek Mut.
0: Mama Lani jare Om Tono siapa sih? Ih, mau tahu aja atau mau tahu banget. Mama Lani, soalnya kan Mama Lani kan tembe lahir wingi sih ya, jadi ora kenal iya, Om Tono ya.
1: Aku lahirin di Citan aku.
0: Ya iyalah.
1: Karo Madam sih lahirin di Citan
0: aku. Iya, Mama Gilang nemen lah Madam ta tembe wingi yo. Iyalah, Mama Afi pagi Mama Afi. Kenapa?
1: Aku terkenal gara-gara wong kae.
0: Ah, duluan Mama Gilang to yo.
1: Iya to yo.
0: Iya. Kang Doli pagi. Manggut-manggut tapi mata nek aib ya Mama kayak Kang Parjo. Manggut-manggut tapi mata nek aib jasak rajum pagi jasak rajum. Mama Kiwi. Kang iya Kang Edi Dados. Bunda Sati Purbowo.
1: Purbowo.
0: Injing.
1: Terus kayo. Siapa? Kang Ibni kan.
0: Bunda Santi pan pada Tasya jam berapa ya? Mama Lani pan Tasya bareng. Kenapa?
1: Tasya siapa?
0: Ibunya Mbak Yos. Iya, amin. Amin.
1: Segala dosa-dosa nek.
0: Amin.
1: Amal ibadah.
0: Amin. Iya.
1: Dan yang ditinggalkan mudah-mudahan sabar.
0: Mama Dia pagi Mama Dia.
1: Iya Mama Dia good morning ya. Mama Dia aja Lukman.
0: Aduh Mama Afi pagi Mama Afi.
1: Mama Afi
0: babakan ya.
1: Kabeh bae
0: ya. Yo.
1: Yo.
0: Amin. Ye.
1: Mentok-toke. Maaf buat yang jauh di sana ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Makasih sayang.
0: Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinting. Jo. Terima kasih. Muah. Iya, Mama Gilang yang ada di pagi jangan ya. Ya Mama Gilang karo Madam Rengganis ya lahirnya di kitar Mama Gilang mayan-mayan lah. Madam ta tembe wingi yo ceprote ya Madam nang kene ya. Siji maning yo di sapa di 614477. Halo pagi balane Sara Paramon.
2: Halo. Sara Paramon, Saporete.
0: Saporete nemen-nemen.
2: Ibu kota. Kiri.
0: Ibu kota.
2: Ya ul. Makasih Mama Gilang. Mama Gilang, selamat
0: iya,
2: pagi.
0: Selamat pagi, Kang Parjo AA.
2: Kang Parjo Malani.
0: Yo.
2: Kami bakar madu Milena. Terus Jasa keraju.
0: Iya.
2: Mama Kiwi.
0: Mama Uya,
2: papanya Uya.
0: Acak laleno salami empat darah bangir.
2: Kisah apa ki?
0: Anak trio Mata pesek, Bangina. Anak empat darah bangir.
2: Apa pak?
0: Bahasa ada. Mama Uya.
2: Mama Ari.

0: Bunrong.
1: Bunrong, Bunda Blorong.
0: Bunda Blorong. Selamat pagi, Bunrong.
1: Bunka juga, Bunda Eka.
0: Iya.
1: Terus Batu Ee juga. Mama Neng bersama Kang Bambange. Kami Pak Kamatu Milena. Bania, Kang Doli.
0: Iya.
1: Mama Hasna. Terus
0: Buat. Terus siapa maning an?
1: Bunda Ati, Kang Oji.
0: Iya.
1: Kang Bi Ai. Kang Robi, Kang Akib, Ceng Rani.
0: Om Tasnuri, selamat pagi Om Tasnuri. Ibu Roni, Papa Asikin, selamat pagi Bu Roni.
1: Bu Roni,
0: Bu Sri, mie ayam cakra. Selamat pagi Kang Mukhtar.
1: Kang Mukhtar, selamat pagi. Iya Bunrong.
0: Iya, Kang Mukhtar embu boy.
1: Imen Kang Mukhtar.
0: Embu ya. Embu wis pokoke lah, embu lah, embu.
1: Terus buat
0: iya.
1: Maning ya.
0: Sapa maning?
1: Amin Pak Matu wis ya.
0: Iya.
1: Ami seneng manterong embu.
0: Ya duh, iya Mbak saja pagi Mbak saja. Pasukan 4 Mbangir ya. Iya 4 daerah Mbangir ya.
1: Sama Mamang ya.
0: Iya.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Aduh kelalenan masih
1: tapi
0: baik ya balan setara ya. Wis paling buyur papa. Timbui a.
1: Orang lang kapi pesung.
0: Timbui a iya.
1: Iya. Iya. Apa sarut turung ya?
0: Iya. Kau cari budemut maning a imbu a maning.
1: Kan gue dulu sarapan nggak kasih ngenteni.
0: Iya ya. Sengaja jam 10 sarap papa a.
1: Terima kasih Mbak ya.
0: Yuk sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tingting.
1: Jo.
0: Terima kasih Afurkon yang ada di kawasan Getas Kerep ya. Buat yang ada di area Getas Kerep, halo. Yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia, yang mau beli Vitama, yang mau beli Haputop ya, silakan bisa ke Apotik Melati ya. Oke. Buat yang ada di Cangkring, halo yang ada di Cangkring, itu bisa ke Apotik Saki Farma, bisa ke Apotik Atik Farma, terus bisa ke Apotik Berkah Asifa yang ada di Cangkring.

0: temoni.
1: Obat herbal habutopnya sih ditaruh di mana? Kok Bapak cari di laci nggak ada sih?
2: Ini Pak, soalnya tadi Ibu juga habis minum 2 kapsul. Soalnya kan juga butuh tambahan stamina tubuh supaya kerjaan rumah tangga beres dan standby selalu nungguin Bapak pulang kerja.
1: Oh iya Bu ya, supaya stamina kita tetap jreng dan kekebalan tubuh meningkat.
2: Betul Pak, meski udah gak muda lagi, kesehatan harus selalu dijaga. Rutin konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Betul Bu, Habutop emang paling top.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi.

0: 0858 08 92 93 19 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Rela Ayu Soraya ya sudah digoyang. Yuk disapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete nemen. Alhamdulillah. Ada yang protol ngos-ngosan kayaknya mama dia bolak-balik ngarep memburi ya.
1: Enggak, tadi posisi aku lagi berjemur.
0: Iya terus.
1: Habis pencet-pencet ada yang protol aku masuk. Jadi
0: buru-buru lari. Bu Demut protol ya. Wah iya, selamat pagi Wah iya. Ini aku sampai ngos-ngosan loh ya, padahal ya lari-lari dari depan.
1: Dari depan sih aku dari luar.
0: Dari depan ke belakang, depan ke
1: belakang.
0: Aduh. Aku juga rengosan di sini ya. Iya.
1: Cinta yang pudar bisa.
0: Bisa.
1: Oke.
0: Cinta yang pudar ya. Oke. Iya Wak Ia, pagi Wak Ia.
1: Pagi. Salam Bu Demo.
0: Monggo. Proton. Aduh.
1: Cinta yang pudar.
0: Cinta
1: tai poso bareng semua. Mm-hmm. Bakar madu bareng Umi Lela.
0: Iya, terus
1: didegani sama
0: iya.
1: Anjunya.
0: Batur.
1: Om Kasuri Mama Wiwi.
0: Yo.
1: Bareng bareng keluarga. Mira Ega Teko dan Hafiz Jeng Rani. Robi Aloy Sada Agustin tadi Wisnana
0: tadi tadi iya
1: Abdul Subasana Bang Mandor Bu Nelson Hendro Ismeli
0: terus yo uwer pagi uwer
1: anu nung kali nyamat
0: Pak iya Bu Fatima pagi Bu Fatima
1: Fatima pagi
0: uwer pagi uwer
1: uwer pagi
0: nje Piol pagi
1: piol pagi.
0: Mama wajahmu
1: Nok Marcel.
0: Kang Jenal jahit ya. Jadi Kang Jenal Mbamut. Mbamut ketendang ledes ya.
1: Aduh
0: Mama Lani.
1: Ketemu
0: di Taman Karisma ya Mama dia.
1: Insyaallah.
0: Iya Mama Abila pagi Mama Abila.
1: Mama Abila.
0: Kang Mukta
1: dong.
0: Embo boy.
1: Dua ompong,
0: dua tepos kayak Kang Mukhtar.
1: Karisma sama siapa, Mbak?
0: Sama Kang Mukhtar,
1: oh. Oh.
0: Iya.
1: Bener sama-sama kecil dan tepos.
0: terus buat siapa lagi? Iya,
1: Terus Soneng bareng Om Bapak.
0: Iya,
1: Kang Aryo, Kang Edi Dado. Terus apa ya Bu Ida Martoloyo Pak
0: Iyo
1: Mbak Ciro Terusnya siapa lagi Yumati Kang
0: Iyo
1: Kawan ya Alisa Kang Agus
0: Iya
1: Terus apa ya
0: Siapa lagi
1: Trinil
0: ya Iyo Iya.
1: Bareng Om Kasuri. Apa ya itu?
0: Yang mana?
1: Apa ya? Iya, Bogares bareng Mama Win.
0: Oh, tiga darah manis. Iya.
1: Abah Rohim, Mama Agi.
0: Iya, Om Omat, pagi Om Omat.
1: Om PM.
0: Semoga cepat sembuh ya, Ma. Mas Agusnya sakit.
1: Mas Agusnya tepar.
0: Oh,
1: kita
0: tepar.
1: Berjemur, Bang. Kita lagi berjemur bareng.
0: Oh, iya.
1: Anton Lawatan.
0: Terus Bundo Santi Purbowo.
1: Iya, Bundo Santi Prabowo.
0: Purbowo, Sanes Prabowo, Purbowo.
1: Purbowo. Mama Lydia, Kang Pato Mama Nari, Bapaknya Ari.
0: Iya.
1: Itu apa ya tadi? Mangir apa ya?
0: Empat darah mangir. Iya.
1: Terus
0: Kang
1: Kopi Dia. lagi ada Ma'i.
0: Ma'i sama Wa'ato.
1: Wa'ato.
0: Wa'ato.
1: Wa'ato. Ma'i.
0: Iya. Mbak Sa'adah, pagi Mbak Sa'adah.
1: Mbak Widaran pagi.
0: Yuk.
1: Terus.
0: Yush.
1: Tukang somai siapa namanya?
0: Kang Miss Bagito.
1: Bagito.
0: Iya.
1: Bareng Mama Hilma. Maju-maju, malu maju.
0: Iya.
1: Mama Pinsa.
0: Aha.
1: Tubuh ketu, Bapak Karisma. Nama buat eposnya ya.
0: Yo.
1: Mama Silmi, Bapaknya, Pak Rani, Bapak Asiki. Yem-yem Heni Ayam, Om Ali. Sang Pipi.
0: Mudun mah nyong manjat, Budi Emut. Budi Emut toh. Iya. Iya.
1: Spesialnya buat Maria.
0: Busri bareng Mas Eka Dina bisa yuk. Iya wes.
1: Agus Boiler
0: ya. Duh pada ding jadi men sih nyuruh dupak ya. Mudun dewak dupak dewak. Pimen mama dia. Halo pagi balani setara parapon.
1: Pagi. Saporete
0: nemen.
1: Makasih mama dia. Pagi dari mama dia ancil lu.
0: Gak gue dupak dewak. Iya mudun dewak ya.
1: Makasih ya ma.
0: Ya, sudah
1: ma.
0: Ketemu di Mbah Heni ya.
1: Iya, langsung ya. Ketemu dua ompong.
0: Nah, gue dua ompong langsung ya, sakrajum ya. Sakrajum artinya kayak kita nyungur apa nanjuk.
1: Loh, si ngongkong tekannya sore ya, Ta?
0: Tembegrok langsung ditinggal, bolang.
1: Iya, aku ditarik-tarik kaget
0: ya, gue
1: itu.
0: Ditutup di buri,
1: yo. Ya, gue. Aja balik.
0: Mutir-mutir, salah. Tapi jasa kampak, tapi jasa ngomong salah orang. Ngomongnya awit jam loro. Iya ta iya ya, Sak.
1: Tapi kan janji awit dino apa
0: iya,
1: ya ta?
0: Cuma kan jane ngetene mbok kata ora sidak. Ya kuwe, ndela.
1: Tarik-tarik lho ta. Ada balik kan.
0: Ya untung jaketnya kudu rokek, cupu kudu rokek.
1: Aduh.
0: Ami Pakar Madu sama ya, Umi Lela. Selamat pagi ya.
1: Sehat terus ya, Mi.
0: Yo.
1: Kapan-kapan, Ta?
0: Iya. Iya, Mbok yang kok ya.
1: Ya, wes ngabari ya.
0: Tapi iya nyong juga iya pimen ya. Yang kok wis lah.
1: Pimen sih.
0: Iya, lah misalnya Bude kan bisane kapan ya? Mbak Nurul kan awan bisane.
1: Oh, kalau Mbak Nurul.
0: Iya.
1: Ya. Oh, karo kru ya.
0: Iya. Nanti wis nunggu kabar-kabar okay. Lagi ya. Iya kalau misalnya kepaksaku siang ya nanti ke situ lagi yeah. Nganter dirimu ya.
1: Oke.
0: Aku biuru rumah kelale. Aku pernah
1: Kampang.
0: Sih. Kampang. Oh, zaman samana sih aku sering ya cuma nyong kelalen oh cuman tahun pira sih ya. Iya ya kelalen oh ya.
1: Anak HP kok ya.
0: Iya karuan. Iya Bu Roni.
1: Bu Roni.
0: Bu Demut sehat ya sayang. Iya, sehat. Sayang, sehat sayang.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Iya.
1: Terus mau Wa'ato ya.
0: Wa'ato kalau Ma'i.
1: Matur ketuwun Wa'ato.
0: Iya.
1: Ma'i. Ngedap-ngedap konangan Wa'ai. Tari
0: iya. Ya Mbak Tari mah volumenya banter ya. Wartiem.
1: Iya Wartiem.
0: Iya. Iya.
1: Pokoknya sehat selalu Wa'ato.
0: Yo,
1: Ma'i.
0: Jasa keracun.
1: Jasa keracun. Tarik-tarik jaket wanita.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya Kang Edi Dados.
1: Kang Edi Dados, sekarang
0: iya.
1: Trelep cik derea.
0: Kang Selamat pagi, Kang Selamat
1: pagi.
0: Priyadi. Kang Cinal Jaya. Cara takon, ya caranya pimen sih mbak. Men bisa melebu mbak Mut.
1: Gampang lah.
0: Gampang.
1: Tiba-tiba aja bosan be tantul-tantul ya.
0: Tantul-tantul, Kang Edi Dados ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kak saya lobo, Kasturi,
0: iya.
1: Mama Wiwi.
0: Iya, Mama dia pagi Mama dia.
1: Mama dia. Para Om Agus sih.
0: Aku kasihan sama Bude soalnya tadi
1: iya,
0: udah protol
1: iya.
0: Teh ambil aku jadi melas teh dupak dewek.
1: Penyiarin dong dia. Orang
0: manjing. Iya, Mbak Heni Ayam.
1: Apa Mbak Heni Ayam Kang Ali.
0: Selamat pagi.
1: Mbak Heni
0: Ayam. Pasti
1: pasti dadal ayam.
0: Makasih ya Budi Emut, ajak kapok ya. Nyong senang teman. Nyong senang mendidulani Budi, ajak kapok ya Budi.
1: Orang apa ini? Ini ya
0: cekapok
1: ya.
0: Iya, cekapok dijolani bolang ya.
1: Iya, kembrudung.
0: Iya, budek samut iyo, Mbak Sade, pagi Mbak Sade.
1: Terompak.
0: Om Tono. Selamat pagi Om Tono, iya.
1: Tononya mama gilang ya.
0: Iya, iya. Cari ya ora lah budek ora kapok wae.
1: Alhamdulillah, iya. Makasih ya Mbak ini.
0: Iya.
1: Terus sama Baby Belva.
0: Om Ali ora live.
1: Om Ali.
0: Ora esuke ora live. Nyong kene sibuk soalnya ya, lagi sibuk.
1: Iya, live sih mau
0: tonton. Iya, enggak live hari ini, libur live-nya ada yang harus dikerjakan di sini bolak. Makanya aku tadi bolak balik depan belakang ya.
1: Ayu ora mangkat
0: ah. Ayu ora mangkat. Ini ngapa ora mangkat?
1: Ya.
0: Tepar. Tepar.
1: Aku web belum dibuka.
0: Tepar ngono. Iya. Cari ur sing live aku ora takon. Kata
1: siang dan malam. Iya, pagi sore.
0: Pokoknya live bayar ur ya.
1: Live ya. Malam lo.
0: Budi, Mama Zira, aku kangen karo balane Sara Paramon kabe.
1: Mama Zira sana nabe nungul sih.
0: Iya, saya sibuk sih.
1: Oh, ya yes, terus ya, Ma.
0: Iya, sibuk ya. Iya, Mama Zira. Iya, Lima Sri Kandi. Iya.
1: Widya Martoloyo ya,
0: Putri. Bu Sri Mam Cakremut Permen.
1: Pak Pak, iya.
0: Wartiem, jare, his, pisane tonone aku. Saya ki ora, wis ora, saya ki ora. Cuma sekilas stok, ya tahu.
1: Iya,
0: sekilas stok, ya.
1: Iya. Sekilas
0: beras. Oh, berarti.
1: Hah?
0: Berarti ya kayak kue lah ya, sekilas berasa ya. Seperti.
1: Sekilas kesing berasa.
0: Seperti dirimu dan.
1: Dirinya tenangnya buka-buka. Mama Nadia, Mama Lani.
0: Termasuk dirimu, diri.
1: Mama Kiwi.
0: Ya, Mama Wajrahmu.
1: Paket ibu ketu.
0: Enci.
1: Mane pingsan.
0: Iya.
1: Terus
0: apa mani Bude? Ke lagunya apa ya Bude ya?
1: Dorong.
0: Ah, dorong nyaluk lagu ya, apa?
1: Pulsa aku habis.
0: Pulsa ku habis.
1: Heeh.
0: Wala dalah.
1: Terus
0: Bunda habis. Iya.
1: Oka.
0: Bunda Oka, iya. Bu Hodijah salam 2 kapsul.
1: Iya, Bu Hodijah.
0: Ahmad Kanapi.
1: Oh, Ahmad Kanapi.
0: Wartim, jare kapan bolang? Jare kapan bolang ali Wartim demut?
1: Aduh ya.
0: Pakai jangan aduh ya.
1: Ora.
0: Pakai jangan weruh bleh.
1: Pakai jangan Bang Dine perusahaan.
0: Perusahaan, perkebunan dan persapian ya.
1: Perkejaan.
0: Doli pagi Kang Doli.
1: Ya asli serius takut.
0: Ya mulai
1: Kang Doli pagi.
0: Pagi jangan nyuburang hati. Terbesar yang di pagi jangan nyomot.
1: Ada tendi oma.
0: Eh, ancer-ancer mama.
1: Gilang.
0: Mama Gilang kayak pengen didolain nyong kayak awet jaman nanuk nanti. Saiki iya.
1: Ayo.
0: Ya orang ngerti sih, orang weruh sih ya. Ya
1: mama.
0: Mama Eci patokannya di mama Wartiem.
1: Apa pabrik tebu?
0: Iya gue. Om Ali Mbak Heni jaring ngonong Budi Emut liku. Apa kie? Budi Emut liku.
1: Apa Ali?
0: Budi Emut liku sing duwe paramon dongkongkon wong mudun bisa nurut kap.
1: Rai somasi.
0: Pesek, uwar pesek yuk prayo ya. Mbuba.
1: Apa? Kaya prayo apa nih?
0: Iya kan jasak racun embu bay cari jasak racun embu dengannya rok ya wasak
1: bisa melasinun ini benda cilik ya lo permen mak permen lagi lo tak bisa tarik lagi sih karo rayine melasin menata lagi pan foto sih
0: lo gue
1: oh iya ya tetap nyolongi foto kan menol
0: iya nyolongi foto iya kun foto bareng orang gelem tapi nyolongi iyo. Foto ya kayak jasak racun pancen cengar cengir ya
1: mesti dong bengi di sawang kan
0: iya gue
1: iya ya sini karena siapa
0: kenang gue
1: rasanya karena siapa
0: iya kenang gue medeni siapa sak racun kayak pimen sendale sih kayak wer
1: waktu lu
0: sendale sih laka ya gue
1: dijaluk entah buang kali. Jadi dijaluk entah dibuang kali sendele mas.
0: Iya. Sandal awet tahun kapan? Tahun apa ya sandal? Waduh.
1: Tak nama nih.
0: Sandal es petet.
1: Iya. Ija ayu ki absen.
0: Iya. Ija ayu patokan nek.
1: Iya.
0: Makam Mbah Nini.
1: Nini apa?
0: Patokane makam Mbah Nini Jasmani belok kanan lurus engko SD 1 belok kanan wis anjuk. Patokane makam Mbah Nini be ora ono nang ndi?
1: Kita di barang apa malah hayu?
0: Apa iki lho? Iya maksudnya patokane kuwe. Iya. Ya aku maksudnya derek ndi ngono maksudnya lo ya. Iya.
1: Apa ditanggal apa apa
0: iya, kue? Apa? Kayak patokan apa?
1: Wanasari.
0: Apa pasar? Pasar mengendi. Iya, biasanya pasar sing patokan gampang ke pasar apa? Ya pasar mengendi wis. Orang wani
1: ning ngendi lo. Iya. Ya mah.
0: Iya. Oke. Ya oke. Yo.
1: Sehat terus ya.
0: Yo, amin.
1: Supreng pasukan bola.
0: Pasukan bola.
1: Wis mudun.
0: Wis mudun, Bu Dek.
1: Makasih ngomong sama dia ya.
0: Yo.
1: Amin. Lu putra ya, Mi.
0: Marmut, mudun. Aku mlebu kasih bubuh.
1: Ya wis lah kamu. Kusuruh kamu ntar tak si diwari tak.
0: Ora, ora. Oh, tidak. Oh, ya, Bu, Bang. Cukup dua saja ya. Yo.
1: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jojos muah. Terima kasih Bu Demut ya. Iya, wes ya cukup loro bae ya. Iya, wes. Ya wes digoyang lagi ya. Iya, balance secara paraman nanti jam 11:30. Itu nanti ada talk show ya. Talk show bersama KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Tengah. Nanti edukasinya tentang anak ya. Oke. Jam 11:30 nanti ya di acara Patas bareng Mbak Nurul nanti ya. Bersama KPID ya, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. 11:30 live di Radio Stara Paramon FM Tegal. Ya, simpan takon-takon ya, tanya jawab. Silakan nanti bisa ya di dengar ya nanti jam 11:30. Ya, oke. Okay. Jangan kemana-mana ya. Ada Jule Perez, selamat ulang tahun ya. Ini spesial buat cucunya Mbak Sa'da Widara nih. Iya, namanya siapa ini cucunya? Namanya Muhammad Elfirza Alfarsya ya. Selamat ulang tahun ya. Doa yang terbaik.

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama, punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang Vimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Vitama, Madufitapedia, Temoro, Otipus. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami untuk konsultasi dan keagenan. Hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Madufitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Selamat pagi, Pak Bebi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02. The Bong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: ya para mon goyang dangdut ya. Ya dilanjut lagi masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, dan sehat bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran head, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo. Halo. Halo, kenapa?
0: Kenapa putus? Ya, disapa lagi yuk. Yang mau gabung di 352-888-88. Halo pagi Balane Paramon. Waduh, aduh, aduh. Jian Protolo ya. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Saporete.
0: Saporete inemen. Alhamdulillah apik sakrajum.
2: Sehat
0: nemen.
2: Sarapan durung?
0: Ah, wis lah.
2: Sarapan durung, makan tinggalnya.
0: Ora lah. Belah. Belah.
2: Or belum?
0: Ora.
2: Tuku teganya
0: tak. Iya, iya lagi yan. Singkononya gunung-gunung maksud deh. Ora, oh, ora, wis, ora, ora. Kamu tar, jadi kamu tar, kasri kejamnya dirimu, kasri kejamnya, oh, kejamnya. Sampai kang Mukhtar miki ngarep studio petak mbubai mbubai bae ya. Wis tekan mana, abi tekan, wis tekan studio sak tak mbubai, mbu ya, mbu kang Mukhtar, mbubai, mbu ya. Mulanya cari kasri kejam teganya dirimu. Aduh, iya dua ompong mama dia. Iya, ya, mama Hilman trio blesek. Selamat pagi trio blesek.
2: Trio
0: blesek. Iya, sehat ya trio blesek ya. Mulai ruduh ya cari buri ini. Mulai ruduh. Iya, jasa kurta watok sarapan baria laku. Wae mulane. Iya. Apa maning ya tawatok ya wis panme orosa wis ya jasa kus panme ora wis ora ora iya ora ora wis ora ora sak ora wis iya Bu Santo yang tahu iya sehat sak rajum sehat mulane teganya teganya sekayane bang kayak kamu taro teganya teganya jahatnya jahatnya dirim oh kasri. Oh kasri, teganya teganya kasri ya, wah.
2: Teganya
0: dirimu padaku kasri. Aduh, Kak Priadi. Selamat pagi Kak Slamet Priadi. Embu baik, embu baik. Iya, kesan juga di Kak Mukhtar. Iya, mikir rupanya jare paning, iya paning jalan industri rupanya Miki ya. Iya. Uwer pagi uwer. Ya. Nok Marcel. Budi emut aja. Narik-narik jaket inyong maning oh. Untung untung be duduk rok ya sak. Orang melurut ya. Iya ya. Iya ding. Orang melurut kenceng ya sak. Iya, jadi pisa endah rame burini. Mama Hilman trio blesek ya.
2: Ya. Burini ya kali
0: iya. Ya. Yeah. Kenceng. Iya, kenceng raket ya kowe. Tapi mau bengi sakrajum, mau bengi. Mau bengi budhe ngoni tas tersak. Parani Taster, oh ya jam pira kayak mau bengi ya. Tasteran sakracu. Duh. Tasre. Orang apa mau bengi ya?
2: Awan tadi orang telado mandi telemen mono ya.
0: Warnanya apa ya budek? Warnanya apa ya?
2: Urah.
0: Warnanya ungu kayaknya. Iya, orang salah. Iya.
2: Orang warna pink.
0: Orang ungu. Iya kayaknya, kayaknya. Biru ke ungu-unguan. Iya ya. Iya. Nyong soalnya fokusnya aring, fokusnya aring rambutnya.
2: Rambutnya pirang apa orang?
0: Orang fokusnya dasar ya, sak.
2: Rambutnya pirang apa orang?
0: Pirang.
2: Oh, iya. Lambe abang ya.
0: Pas nemen lambe abang, rambut pirang ya. Oh, si sore ustaz. Iya, parani ustaz teran sak. Iya. Ya. Iya kue.
2: Iya
0: lo. Dong tarik jakete kari mekena budeli nggo jasak ya kok. Ya digono jakete pantes bae oh culi erok ta ya. Iya. Semut semut. Saya cari budeli Nabil. Iya bu carine budek mut seksi nemen.
2: Iya budeli Nabil.
0: Iya wis nganggone daster dasternya ngepresak. Duh kayak. Dus.
2: Pemenjihan ya.
0: Aduh. Iya, heeh. Iya,
2: heeh.
0: Yo. Or lambe menor ya, po pesek. Ya lambe abang. Kang Teddy masa lambe menor pimes si wer lambe ke abang masa lambe menor. Payawer masalah be menor yu yu be
2: menor
0: si om lambe menor
2: lambe ngapa
0: lambe abang lambe menor ya gue
2: ah lambe menor
0: ya gue anak dasar menor ya dasar menor ada
2: terus berduka cita ya
0: iya iya amin Sida maring nyong ora kowe Mbah Heni Omali, sida ora maring nyong.
2: Bungkola keder.
0: Iya. Iya, pimen si Bude bagus tahu. Maksudnya apa ki?
2: Bagus tahu.
0: Bagus tahu uwer uwu. Pimen sude.
2: Apur kok.
0: Iya, Mbak Epa, pagi Mbak Epa. Mbak Epa Karanganyar. Mama Kiwi lagi maem lagi maem makanan jadul sak arane geplek. Gaplek. Gaplek pot. Gaplek. Gaplek sak rajum. Bekadul mana di mama bekadul ya? Iya, engko gedi, kok gedine kok loro.
2: Ora. Ya wis sebenarnya ora nape.
0: Rambute teles jare jenal jahit.
2: Ana rambut teles. Ya.
0: Iya, Pak Jabidin. Mbak Sada pagi Mbak Sada.
2: Mbak Sada, Mbak Sada.
0: Yo, heeh. Iya.
2: Oh, Ayang Well.
0: Siapa?
2: Ayang Linda.
0: Ayang Linda. Oke, Ayang Linda ke? Iya. Kolati Ayang Rajum. Iya, pesek raup-raup uro sing raup. Iya, lambe menor. Ya, uro kudune sing raup ya. Iya. Bunda Sal, pagi Bunda Sal. Iya. Terima kasih kemarin sudah sempat nganterin. Maaf kemarin mampir tapi enggak bawa apa-apa. Salam sehat semuanya. Iya. Heeh.
2: Iya. Oh, Mama
0: Lydia. Mama Ari Sirampok. Mama
2: Ari Sirampok ya. Mama Ari.
0: Yo.
2: Mbak Ato.
0: Iya, Bunda Siti Bengle. Encik.
2: Mama Ani. Umi lebih baik pada kontrol.
0: Yo.
2: Terus maning.
0: Terus.
2: Empat sekawan.
0: Yo.
2: Mama Lydia.
0: Yo, Mama Lydia, yo mati Mama dia si jine Mama Alisa.
2: Alisa.
0: Iya, Mama Ikma.
2: Nama Ikma di Kedara Manik.
0: Iya, Pantasia Jampira nyung urung bisa ngomong ya, durung ngerti ya. Iya. Iya. Sapa Mama Ikma. Iya, nyong urung bisa memastikan Pan Jampira ya. Iya. Iya, iya.
2: Mama Irma.
0: Yo.
2: Maninggo. Mama Jira.
0: Yo.
2: Mira.
0: Iyo.
2: Halo Yami. Maafin Mama Lulu. Mama Isno. Terus kok Mama Elsa, Bupati Jaya.
0: Iya Kang Mukhtar. Acak lalen pesek cawel pesek.
2: Pesek.
0: Iya. Iya. Kacangnya sambi osak.
2: Orang biasa kacang.
0: Yo, yo, wak lemu, ibu Daroja, ya, Mama Lani sak do pesek sak, ya, iya kela guna pasak rajum, ya.
2: Rindu menanti.
0: Iya. Buat semuanya saja ya sak racun ya. Semua buat kemen buka si cimani. Yuh.
2: Ampunan ya mbak.
0: Yuh. Siapa?
2: Ini gue anu pirang. Mama siapa ya? Mbak Nia. Mbak Nia, Mila Tawari.
0: Yuh. Yuh.
2: Mama Nadia
0: ya. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak inting. Oh. Jos, terima kasih ya ada jasak rajum ya. Halo pagi Balane Sara Paramon. Halo.
3: Halo.
0: Halo pagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo pagi. Halo.
3: Halo.
0: Halo pagi.
3: Halo.
0: Halo. Halo pagi, halo.
3: Dangdut Saporete.
0: Saporete, teman.
3: Selamat siang, Maria.
0: Halo, Boya. Pagi, Mbak Eka.
3: Sehat, Maria.
0: Iya.
3: Oke. Lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa, Mbak Eka?
3: Lagunya kayak. Asin Ikan Nurjana.
0: Ikan Nurjana sing apa?
3: Sing kasih.
0: Kasih Ikan Nurjana?
3: Ya ul.
0: Kasih coba len.
3: Ya.
0: Kalau enggak ada apa nih Mbak Eka?
3: Kalau enggak ada ya kasih berarti
0: Ike.
3: Tentang rasa bewis.
0: Tentang rasa.
3: Ya. Betul.
0: Ya ul.
3: Iya. Selama melu jasak ya.
0: Melu jasak lanjut ya, wis momot ya. Ya wis.
3: Ya.
0: Yo.
3: Langkah-langkah senang kaya terlalu ya.
0: Yo.
3: Oke. Kenapa show Mbak?
0: Kenapa?
3: Obrolannya Mbak.
0: Kenapa?
3: Anak talk show
0: nanti jam obrolan. Iya jam tengah 12 iya.
3: Oh, iya lah anak kemajuan oh.
0: Ini dalam rangka memperingati hari anak ya. Nanti ya, temanya ya bertema siaran sehat generasi kuat nanti jam setengah 12 ya.
3: Oke,
0: okay, yo.
3: Oke. Okay. Buat apa para menkap ya, Mbak?
0: Yo.
3: Misalnya buat Mas Erwin coba belajar juga.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
3: Jos,
0: terima kasih Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong Bumi Ayu ya. Rindu menanti dulu yuk dari Urana.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT 3 RW 2 Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati,

0: dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Terus setia ya, iya seduprak, tetap madep mantep ya nang pagoda para mon goyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 08 5293199588.

Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Bu Demut, ada Mbak Nia, Cecak Lajum, ada Kang Kangsri, buat Umah M, ada Kang Parjo, Afurkon, Mama Lani, buat Mama Rengganis, buat semuanya saja, Balani, Stara, Paramon. Buat yang siaran terima kasih ya. Terus ada Mama Nadia ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Lydia juga ya, bersama empat sekawannya hadir. Terus ada Mama Aya di Arjuna Selerok juga hadir. Salamnya buat Balani Stara Paramon ya, spesialnya buat anak aku. Makasih buat yang siaran. Terus ada Kang Pi juga sudah hadir. Kang Mis Baikito juga selamat pagi sudah hadir. Ada Umi Ii sama Umi Dina ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Gendi sama Um Bambangnya juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mbak Feby Belpas ya, salamnya buat Mama Alisa, buat Om Kasri, buat Cecak Lajum, ada Kang Doli, Budi Emut, ada Abah Sahrul, ada Kang Pajo, Kang Aryo, Mbak Nia. Terus buat Mbak Nadia, buat Hidung Mancung, Papa HM, ada Mama Lani, buat Ibu Saadah, buat Om Awang ya, buat Mbak Ria terima kasih. Terus ada Mama Ikmah ya, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon ya, spesialnya. Oh gak ada ya, cuma hadir ya. Makasih Mbak Rian C. Kang Doli juga selamat pagi sudah hadir. Kang Parjo selamat pagi sudah hadir. Bapak Uya, Mama Uya selamat pagi sudah hadir ya. Iya, bersama empat dara Bangir ya, ada Mbak Saada, Mama Ari, Mama Uya, Mama Karisma. Iya, terus ada Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir. Mama Wajrahmu selamat pagi sudah hadir ya.

Selamat pagi Peter ya, hadir selamanya buat ya Peter yang ada di Pingkal ya. Iya, Pingkal Bengle, pinggir kali Bengle. Selamanya untuk Mbak Am Kembang Pang, buat Nyi Ratu, Mama Hasem, Mama Lani, Mama Lisa, Kang Pi, ada Kang Duli, Kang Al, ada Kasturi, buat Agus Boiler, Wong Ireng, Ami Pak Armadi, Umi Lela, buat HM, ada Furkon, Kang Kofidin, ada Abah Sahrul, ada Kang Mukhtar, Mutrika Zen, Kang Parjo, ada Mama Zira, buat Umi Habibah, buat Rio Pesek, buat Edi Dados, ada Ibn Abdillah, Feby Belpas, Tata Agustin, buat Lupa, Cilak Rajum, ada semuanya ya. Salam penasaran nih buat Mbak Mutrika Zen, Singan Anang Sida Mulia, buat Baria, terima kasih metugas ya, Dupla Teting Joyce, Kang Edi Dados, selamat pagi, sudah hadir ya, grup Trelep Jeger ya, Tono, selamat pagi, sudah hadir Kang Piol, Piol ya, selamat pagi, sudah hadir Bu Sri, Mi Ayam Cakra bersama Lima Sri Kandine juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir ya. Ahmad Kanapi di Kaligayam, salamnya buat Cecak Rajum, ada Kasnuri, Anto ST, Wakan Ceri, di Ansar, buat Slamet Riyadi, Nasirhan, Abizen, ada Panglima Kumbang, Kang Cahyo, ada Kang Harto, HM, spesialnya buat Purwati-wati, makasih buat yang siaran ya. Mama Wartiem, selamat pagi sudah hadir Mama Wartim ya. Abah Sahrul juga selamat pagi sudah hadir.

Assalamualaikum, selamat pagi Wong Ireng hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Stara Paramon, super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi dari Najib de Bongkulon. Salamnya buat channel Jahit, Cesak Rajum, Sugeng Rawuh. Salam spesial untuk Mbak Ria, saya selalu matur suwun. Terus ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria, Esti Bakul Geblak di Kebasen. Selamat kanggo KB baik Balani Stara Paramon. Spesialnya buat anakku Putri Opi sama Dede Akil ya. Matur suwun Mbak Ria, semoga sehat selalu, terima kasih. Terus ada Bu Santo Yong Tahu juga, selamat pagi sudah hadir ya Kang. Selamat Priadi Diomani, selamat pagi sudah hadir. Mama Hilman bersama Trium Beleseknya ya, selamat pagi sudah hadir. Bahasa ada, selamat pagi ya sudah hadir. Iya, salam khususnya buat cucuku ya. Iya, selamat ulang tahun. Mudah-mudahan sehat selalu, rezeki berkah barokah. Makasih buat yang siaran ya. Terus ada Pak Jabidin bersama Ibu Bisri. Selamat pagi hadir, sampai buat Nyi Ratu, Mbak Nia Pangka, HM, ada Kasuri, Mama Wiwin, Kang Parto, Kang Duli, Cecak Rajum, ada Jojo, Budi Emut, Mama Kiwi, Ami Pakarmadu, Umi Lela, buat semuanya saja Balani Stara Paramon, buat Mbak Ria terima kasih. Kang channel Jahit, selamat pagi hadir, hadir di Pagoda ya, sampai buat HM, ada Mama Lani, Mama Arganis, buat Kasnuri, Mama Ari, Bang Al Furkon, terus buat Muktara Dongodong, Mama Gendis ya, buat Mbak Eka Konfidin Akib, ada Mbak Am, buat Ii, Umi Habibah, Pak Digondrong, buat Mama Uli, Mama Uti, buat Nia, terus buat Mbak Eka, buat Dewi, ada Bang Al, buat Mama Nadia, Kiki MP, Mama Dea, Budi Emut, ada Aito, Mama Zira, buat Najib Jok Motor, buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya, buat yang siaran terima kasih. Ada Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir Mama Kiwi. Mbak Epa di Karanganyar, selamat pagi ya hadir. Ada Bunda Asal juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Roni bersama Bapak Asikin yang ada di Setu, selamat pagi sudah hadir ya. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Buat Mama, siapa ini, Mama Comel hadir. Salamnya buat Jasak, ada Budi Emut, ada Uwer, Mama Lisa, buat Im, terus buat Trium Blesek, ada Furkon, terus buat Mbak Wati Komar ya, terus buat Wiwin Mebel, buat Mbak Wanti Olos, buat Pak Dinarto, buat Mbak Ica Rujak, ada Puji S ya, buat Balani Stara Paramon, buat menyerima kasih.

Terus ada lagi, halo selamat pagi, ada Ahmad Albar. Assalamualaikum Mbak Ria, dari Ahmad Albar di Debonglor. Salamnya buat Balai Lestara Paramon, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada Mbak Am di Kembangpang juga ya hadir. Salamnya buat Mama Wiwin, Mama Hasa, Mama Lani, Mama Ikmah, Mama Nadia, Mama Nunung. Terus buat Cecak Rajum, ada Jenal Jahit, buat Afurkon, ada Mas Peter, buat Mr. Kotrok. Iya, terus spesialnya buat Mbak Yos ya, turut berduka cita ya. Iya, moga ibundanya diterima segala amal ibadahnya ya. Terima kasih buat yang siaran. Mama Uli, selamat pagi hadir. Ada Kang Parto ya, Medang ke Mbak Ria, Medang dalat ya, menek OTW ning Margasari. Wala dala Medang kok mentekan mono nyong bewong eneng kene akun mono ya. Pada bakar jasa kacum. Iya, sarapan menek wala hong. Sarapan no wong eneng kene sarapane nang kono. Lah ya Bunda Siti Bengle. Selamat pagi sudah hadir ya. Iya Kang Mukhtar embu bae. Kang Mukhtar besok-besok wis ngen sarapane bakso ya Kang Mukhtar. Iya kowe Kang Mukhtar. Ini ya, mungkin ngarep ya, ngomong yo biasa kasri metu embu bae. Embu bae, embu bae, embu bae. Ya wis ya, Balai Lestara Paramon ya, sampai di sini saja. Iya, pimen Mama Wajrahmu, pimen. Pimen si Mama Wajrah. Oh, assalamualaikum Mbak Ria, Mama Wajrahmu absen, selamat buat semuanya saja ya. Mbak Tuti ya. Iya ya, diajak shopping ta gelem ya. Ya, ora mesti ya. Iya, ya Balai Lestara Paramon, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Senin ya, di 27 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. Ya, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutek Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Waalaikumsalam, Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa, Mbak Nindi?
0: Wah, banyak sekali nih, Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang, Mbak Nindi?
0: Alhamdulillah sekali, Kang Bawor. Sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit. Miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa, Mbak Nindi, konsumsi Habutop tersebut?
0: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
0: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal. Kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini, Mbak Nindi. Mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma, alamat di Jalan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang mani.
1: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Kieh.
1: Kon cukup jas udan malah gawane gelas.
0: Kieh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Mak. Bapak makan disit ya.
0: Kieh, Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret to, Pak. Yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

Aptek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapit.
1: Tadi udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: Yati dan Bapak.
1: Pas Ripa, awet mau kemurup, boy kayak boy ya. Ditambah nyawangi HP nganti nodong Rainer katon, matanya rusak liku nembek juga no.
2: Berisik boy kang, wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
1: Ucak enom kak, domongnya orang gugu, ya. Kon rakelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
2: Weta, Ipa sengaja daripada gabut.
1: Alah ngeles, kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Jadinya penglihatannya terganggu. Yo ya.
2: Bula kan, nyong mumet. Saiki pandangannya aku terganggu. Laka obatnya sing cocok nggo Ipa.
1: Aja nyerah pah. Yo nang apotik baik. Tuku Vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis ake sing cocok kok. Libar kue HPnya kurang yo.
2: Iya kang. Yuk. Kater?
1: Oh di, si caper. Kau naruh ronyo lagi nondomi kato.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita, mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang. Balani Setara Paramon FM Tegal. Hari ini hari Senin ya, awal pekan tanggal 27. Wah, iya. Udah 27 ini, udah tanggal tua ya. Udah akhir bulan ternyata ya. Ya, tanggal 27 Juli 2026 ada yang spesial karena kita kedatangan tamu jauh nih. Iya. Dari kota Atlas ya. Kita sapa dulu Ibu Intan dari KPID. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang, Mbak Nurul. Apa kabar nih?
1: Baik, alhamdulillah sehat. Iya, dari Semarang jam berapa nih, Bu?
2: Dari Semarang kita dari jam 8.30-an ya.
1: Dari jam 8.30 aman ya, Bu ya? Aman, lancar ya perjalanannya.
2: Ya. Pokoknya

0: nasional ya.
1: Iya, betul.
0: Kemarin 23 Juli ya. Khusus dari KPID ya, diwakili sama Ibu Intan. Kali ini kita bakal ngobrol tentang Hari Anak Nasional ya.
1: Iya.
0: Di tengah pesatnya perkembangan media penyiaran dan platform digital, anak ini semakin mudah mengakses berbagai jenis konten yang tidak semuanya memberikan dampak yang positif ya. Dan kondisi ini menuntut peran aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk lembaga penyiaran, regulator, orang tua, dan masyarakat untuk menghadirkan siaran yang aman, berkualitas, dan ramah anak.
1: Betul.
0: Iya, dan melalui talk show bersama Siaran Sehat Generasi Kuat, diharapkan terbangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menghadirkan siaran yang mendidik, menghibur, dan melindungi hak-hak anak, sehingga media dapat menjadi sarana yang mendukung lahirnya generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing.
1: Betul banget.
0: Udah iya. Generasinya sekarang ini, aduh, anak-anak kayaknya kalau nggak pegang HP tantrum ya, Bu.
1: Iya, betul. HP itu sekarang udah kayak jadi anggota keluarga baru nih di rumah kita ya.
0: Iya,
1: nemenin bener. Anak-anak, main bersama anak, belajar bersama anak gitu ya. Menggantikan peran kita
0: semuanya
1: dong ya.
0: Semuanya dari HP ya.
1: Iya.
0: Iya. Bu Intan, mengapa sih siaran sehat menjadi penting bagi tumbuh kembang anak saat ini? Kalau boleh tahu bisa dijelaskan, Bu.
1: Baik, Mbak Nurul. Jadi untuk pendengar Paramount ya, selamat siang. Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita hadir di sini dari KPD Jateng ingin menyapa semuanya, dan kita berbagi informasi, sharing-sharing terkait dengan masa depan anak-anak kita begitu ya. Dimana masa depan anak-anak kita itu sangat ditentukan oleh apa yang dikonsumsi saat ini.
0: Betul.
1: Gitu ya, menurut ya. Dan masa depan anak-anak itu sekarang kan masih pada periode emasnya ya, pada masa golden age-nya, dimana bisa disitulah terjadi pembentukan kognitifnya, emosinya, kemudian nilai-nilai moral gitu ya, bagi dia yang nantinya sangat menentukan masa depannya. Di sini anak-anak kemudian belajar tentang apa yang dia lihat, apa yang dia konsumsi, begitu kan. Dan anak-anak tuh peniru ulung loh, Mbak.
0: Betul.
1: Apa yang dia lihat tuh kayaknya jadi pinter banget begitu ya.
0: Cepet
1: ya,
0: nangkepnya.
1: Dia cepet ya. Banget gitu ya, ditiru dari dalam perilaku dia kemudian sehari-hari. Maka siaran ini menjadi salah satu guru mereka ya. Apa yang mereka konsumsi itu menjadi guru mereka. Jadi anak-anak gurunya tuh gak cuma orang tua, gak cuma guru, tapi juga lingkungan.
0: Gitu.
1: Dan apa yang dia konsumsi disitulah sangat mempengaruhi. Jadi paparan yang positif ataupun paparan yang negatif tentunya memberikan pengaruh yang luar biasa pada anak-anak. Dan ini yang perlu untuk kita waspadai gitu ya. Konten yang tidak sesuai dengan usia mereka gitu ya. Kemudian apa-apa yang memang siaran-siaran yang membentuk mereka, pribadi mereka gitu ya, dengan paparan-paparan isu yang luar biasa ya, yang belum semestinya mereka konsumsi, itu juga berbahaya. Makanya penting banget nih kita menghadirkan siaran yang sehat untuk anak-anak kita, apalagi di era digital sekarang.
0: Betul.
1: Siaran sehat itu memberikan kontribusi pada anak-anak dalam pembentukan generasi yang cerdas tadi ya. Harapnya kita kan pinginnya generasi masa depan ini generasi yang cerdas.
0: Iya.
1: Ya. Generasi yang bisa memiliki intelektual yang tinggi sekaligus juga kuat secara karakter dan mentalnya.
0: Iya.
1: Ini yang kita ingin tumbuhkan. Mengapa kita bahas tema ini?
0: Lalu menurut Bu Intan, bagaimana sih kondisi tayangan dan siaran yang dikonsumsi konsumsi anak di era digital sekarang ini, Bu?
1: Iya.
0: Menurut Ibu bagaimana? Masih aman atau kayaknya ada warning ya? Ada sesuatu yang jadi harus orang tua dampingi ya?
1: Betul-betul, Mbak Nurul. Jadi anak-anak sekarang kan gak cuma ngelihat radio dan televisi saja ya. Mereka juga mengkonsumsi saat ini yang lebih akrab dengan mereka kan dunia digital nih, multi platform ya. Ada sosial media, ada TikTok, Instagram, YouTube gitu ya.
0: Semuanya banget ya.
1: Itu platform-platform streaming yang saat ini mereka sangat mudah gitu ya untuk mengakses
0: ya.
1: Gitu
0: ya.
1: Jadi dan sementara itu terjadi kesenjangan regulasi. Jadi ada regulation gap antara platform konvensional gitu ya dengan platform digital. Kalau kita kan kayak radio, televisi itu sudah ada yang mengatur ya, sudah ada undang-undang penyiaran, sudah ada P3SPS yang menjadi pegangan buat teman-teman untuk membuat sebuah siaran gitu ya. Tapi kalau di sosial media di
2: itu bebas digital, ya, Bu,
1: iya, kan belum ada regulasi yang setara nih, belum ada yang filter yang setara nih gitu. Betul. Nah, ini yang perlu untuk diwaspadai. Makanya anak-anak tuh sekarang tuh cenderung menjadi digital native yang mereka bebas mengakses ya konten-konten digital tanpa adanya filter yang aman.
2: Iya.
1: Makanya banyak sekali yang kesasar kan, Mbak.
2: Iya. Dari kecil itu kayaknya orang tua sudah jadi apa sih ya, senjata ya. Iya, HP itu betul. Untuk penenang ya, biar anteng kan, pegangin HP ya.
1: Betul banget.
2: Padahal dia ngelihatnya yang aneh-aneh
1: solusi, gitu kan. Padahal di situ tuh ada ancaman, ada konten-konten yang sekilas kayaknya aman gitu ya, tapi ternyata mengandung pesan tersembunyi yang itu bisa berbahaya.
2: Bisa
1: bagi anak-anak.
2: Jadi bumerang ya, Bu. Bisa banyak kasus, bumerang. Banyak contoh yang banyak terjadi sekali di masyarakat ya.
1: Iya, saat ini sudah banyak sekali kita lihat banyak sekali permasalahan-permasalahan yang muncul diawali dari konsumsi sosial media atau media digital mereka yang tidak sesuai gitu.
2: Iya, kadang mereka meniru adegan dewasa ya.
1: Nah, gitu. Belum lagi kata-kata yang kasta, kekerasan itu kayaknya menjadi asupan setiap hari nih mereka. Itu, Mbak. Jadi akhirnya kayaknya semua itu dinormalisasi gitu ya, tayangan-tayangan yang
2: malah lucu padahal apaan sih ya, kayaknya anak-anak kok bisa kayak gitu ya, marah-marahnya, emosinya.
1: Iya. Itulah itu yang berbahaya sekali yang perlu untuk kita perhatikan.
2: Jadi menurut Ibu Intan, seperti apa karakteristik siaran yang ideal untuk

0: usia prasekolah, gitu ya. Belum lagi kemudian masuk di usia sekolah, anak-anak itu kan membutuhkan ada unsur-unsur edukasi nih yang mereka pelajari, gitu ya. Ada sainsnya, ada unsur-unsur sosialnya, ada budayanya, bahkan mereka juga butuh ada tokoh-tokoh panutan yang bisa menjadi inspirasi buat mereka. Jangan sampai karena konsumsi mereka, anak-anak tuh mencontoh tokoh-tokoh yang tidak
1: ya, hero-nya yang berbahaya.
0: Iya, hero-nya bagi mereka tuh para apa konten kreator yang ketika apa main game itu ternyata ngobrolnya ngomongnya
1: betul.
0: Yang tidak
1: kasar-kasar ya. Jadi gitu. Memang pemilihan kata juga ini harap diperhatikan ya.
0: Betul sekali.
1: Buat anak-anak kan sekarang kayaknya normalisasi penyebutan jir gitu ya. Padahal kan itu kan dari kata-kata
0: yang di
1: binatang kasar ya.
0: Makanya kan itu sudah harus menjadi perhatian kita semua gitu ya. Jadi kayaknya kita jadi tadi kata-kata itu jadi sebuah itu yang wajar gitu ya untuk dikonsumsi oleh anak-anak. Padahal kalau itu kita biarkan ya kita bisa melihat moralitas ke depan anak-anak kita terbentuknya seperti apa.
1: Iya,
0: takutnya
1: bahkan
0: di situ.
1: Iya, bahkan apa sih anak-anak daerah pun gaya berbahasanya jadi ikut ini
0: terpengaruh,
1: ya,
0: kan?
1: Terpengaruh sama konten kreator yang mereka ikuti ya.
0: Betul.
1: Benar, kasar-kasar kayaknya. Aduh.
0: Makanya itu harus kita pilih. Oke, ya, ada konten kreator yang memang memberikan inspirasi, membuat anak-anak menjawab keingintahuan anak-anak gitu kan. Itu juga bisa jadi motivasi buat mereka untuk berkembang, tapi juga kita perlu untuk pilih. Maka betul. Tugas orang tuanya di sini, Mbak. Kita orang tua sebagai satu generasi level awal ya pendidikan anak-anak kita harus bisa mendudukkan posisi sebagai filter di awal ya. Jadi kita harus tahu orang tua tuh harus terliterasi juga gitu. Jangan sampai kita juga enggak ngerti perkembangan teknologi gitu ya.
1: Iya, kita

0: anaknya
1: ngobrol
0: sih,
1: ya
0: ngobrol,
1: jadi temen
0: tahu anaknya nggak menyimpan rahasia iya, gitu kan, ngaksesnya apa nggak boleh HP-nya udah dikunci nggak boleh iya, masuk kan, seperti itu. Rata-rata anak-anak udah punya privasi yang kebablasan.
1: Iya sekarang ya.
0: Padahal kan kita orang tua menghargai privasi iya, anak, tapi kita juga perlu tahu harus, mendampingi mereka iya, dalam setiap proses tumbuh mereka.
2: Benar-benar harus ada kedekatan ya Bu ya.
0: Iya.
2: Jadi lebih tahu mereka minat bakatnya kemana sih, kan bisa kita arahkan juga
0: betul,
2: dari
0: betul,
2: asupan media sosial ya yang bisa mereka dapatkan.
0: Iya.
2: Lalu apa saja tantangan terbesar dalam menghadirkan siaran yang ramah anak di tengah persaingan media digital nih Bu?
0: Ya, jadi tantangan terbesar saat ini adalah kebutuhan gitu ya untuk bisa mendapatkan rating yang tinggi. Jadi sekarang kan tantangan program-program itu pengennya semuanya viral gitu,
1: FYP,
0: ya,
1: FYP ya,
0: FYP gitu kan, semuanya banyak diakses. Nah itu kemudian membuat idealisme program pada anak itu kerap dikorbankan, terabaikan gitu ya, demi keuntungan komersil itu. Jadi terutama di dunia digital ya Mbak ya. Sekarang kan semuanya mengacunya ke sana gitu ya.
1: Betul.
0: Sehingga apapun yang disajikan, yang penting viral, yang penting FYP gitu ya.
2: Iya,
0: FYP,
2: padahal efeknya penting, ya belum tentu itu
0: nah,
2: bagus
0: itu
2: ya,
0: yang kemudian anak-anak dengan tayangan-tayangan yang membuat mereka tertarik begitu ya, itu akhirnya mereka mencari terus gitu kan tayangan-tayangan itu. Akhirnya mereka pingin gitu ya melihat program-program itu. Ketika mereka melihat kok radio sama TV sekarang nggak menarik ya,
1: iya,
0: gitu ya, akhirnya mereka gampang mencari platform yang lain gitu ya. Dan itu butuh filter tentunya. Keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, kefahaman literasi yang kita miliki, itu membuat tantangan semakin besar gitu ya. Jadi persaingan-persaingan dengan konten digital yang mereka tadi ya mengutamakan viralnya saja,
1: iya,
0: gitu ya,
1: FYP
0: saja.

0: kadang putus banyak ya, sih apa sih tayangan-tayangan konyol yang sebenarnya hal-hal bodoh ya Bu ya, tapi kok itu bisa
1: ternyata itu
0: ratingnya
1: viral,
0: tinggi
1: ya?
0: Benar.
1: Hal yang seperti itu gitu ya, yang viral-viral sekarang
0: kayaknya nggak guna kok bisa ya.
1: Yang receh-receh sebenarnya nggak apa-apa sih, receh-receh asalkan di situ juga ada unsur-unsur edukasinya.
0: Betul.
1: Ada unsur-unsur yang mencerdaskan anak gitu ya, dan anak-anak perlu untuk dipilah ini yang bisa ditonton, ini yang enggak, seperti itu.
0: Oke, lalu bagaimana sinergi antara regulator, lembaga penyiaran, pemerintah, sekolah, dan keluarga dapat diwujudkan untuk menciptakan ekosistem siaran yang sehat bagi anak nih Bu?
1: Di zaman digital. Kalau kita bicara tentang sinergi, maka yang perlu dibangun adalah komunikasi.
0: Komunikasi ya,
1: Mbak ya. Komunikasi dengan berbagai elemen tadi, baik itu dengan lembaga penyiaran, dengan pemerintah, dengan sekolah, begitu ya. Bagaimana kita bisa menjadikan komunikasi itu sebagai landasan kita untuk melakukan evaluasi terhadap konten-konten yang ramah anak, begitu ya. Jadi seperti KPID Jateng sendiri, kita sudah bekerja sama ya dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah provinsi gitu ya, dengan dinas OPD terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di provinsi. Kita membuat program-program konten bersama, edukasi gitu ya, yang itu membuat membangun kesadaran bersama tentang konten yang ramah perempuan dan anak gitu. Ini perlu kita lakukan karena kita tidak bisa bergerak sendiri, Mbak Nurul. Kita harus menguatkan sinergi dengan berbagai lembaga supaya kita bisa bergerak bersama dengan pemerintah, dengan sekolah, dengan kampus pun juga kita sering melakukan
0: sosialisasi
1: literasi,
0: ya, Bu, ya,
1: literasi di kampus-kampus gitu ya, untuk bisa akhirnya nanti merumuskan masuk ke dalam kurikulum yang aman buat mereka, yang sesuai gitu ya, atau kegiatan-kegiatan yang memang bisa meningkatkan literasi mereka pada media digital terutama gitu ya. Dan sekali lagi keluarga ini menjadi ujung tombak ya dalam
0: orang tua ya,
1: penerapan nilai-nilai siaran yang sehat di rumah.
0: Betul.
1: Dan makanya perlu nih komunikasi nih antara sekolah, keluarga gitu kan, dengan lembaga penyiaran. Kita perlu untuk bisa menyamakan persepsi gitu ya, bahwa perlindungan anak dari siaran-siaran yang tidak bertanggung jawab ini tugas kita semua gitu kan, bukan tugas salah satu pihak saja. Pendidikan anak ya tugas sekolah aja gitu kan, atau orang tua wis pasrah ke sekolah gitu kan, orang tua akhirnya lepas tangan gitu ya. Maka kolaborasi lintas sektor ini perlu untuk kita berikan indikator yang jelas sehingga kita nanti bisa memotivasi, memonitoring gitu ya, bukan hanya sebatas seremoni-seremoni saja. Oh iya, tanda tangan MOU kerjasama udah selesai, nggak ada tidak lanjutnya.
0: Itu. Berarti intinya sebagai orang tua kita itu harus melek teknologi ya, jangan malu, jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Istilahnya udah nggak bisa gitu,
1: kita udah
0: expired gitu kan
1: ya, udah waktunya, udah zamannya udah nggak zaman kita lagi,
0: harus
1: gitu.
0: Upgrade ilmu terus ya Bu ya.
1: Betul,
0: apalagi sekarang banyak banget kesempatan ya, kan di masyarakat juga ya, mulai dari RT RW juga sering banget ada edukasi-edukasi.
1: Alhamdulillahnya udah mulai melek literasi kita semua, dan kesadaran itu udah mulai terbangun. Yang terakhir juga pemerintah membuat peraturan yang PP Tunas itu, itu kan juga sebuah upaya untuk menjaga keamanan anak-anak di dunia digital, di dunia maya. Itu jadi membatasi anak-anak sebelum usia 16 tahun tidak boleh membuat sosial media misalnya gitu ya, itu upaya-upaya untuk menjaga gitu ya.
0: Menurut Bu Intan kan sekarang banyak ya Bu ya, apa sih namanya, sosial media anak tapi atas nama orang tua gitu.
1: Itu kalau menurut saya Mbak, yang pertama kita sudah mengajari anak-anak untuk melakukan manipulasi. Sosial media kan sekarang nggak bisa kalau bukan belum berusia
0: usia
1: 18 tahun.
0: 18 tahun.
1: Maka berarti kan ada manipulasi usia di situ. Kalau orang tuanya membantu, berarti orang tuanya sudah ngajarin anaknya.
0: Wah, sepele gitu. Tapi ini vital dan fatal ternyata
1: Gitu. Jadi itu yang ternyata hal yang sepertinya aloh udah dia biasa aja gitu kan, yeah. udah ini semua juga udah punya, tapi di situ kita sudah ngajarin anak nih untuk bisa
0: mau. Itu banyak banget terjadi ya,
1: banyak
0: di
1: banget terjadi sekarang anak-anak usia, kecuali yang sosial media itu dikelola oleh orang tuanya gitu ya. Kalau anak-anak punya sendiri ya mereka bisa mengupload sendiri, bisa mau sendiri,
0: bisa
1: gitu
0: mengakses
1: kan.
0: Sendiri,
1: akses sendiri gitu kan. Itu kan berarti sudah ada apa namanya informasi yang salah nih.
0: Salah benar-benar.
1: Gitu. Kita jadikan legitimasi gitu kan untuk bisa masuk ke sana.
0: Berarti ini harap diperhatikan ya buat
1: betul.
0: Bapak banget. Ibu di rumah nih Balada Sara Paramon FM Tegal ya. Rata-rata anak SD itu sudah punya akun media sosial.
1: Bolehlah

0: kita dampingi dan
1: tetap
0: kita
1: didampingi ya Bu ya. Jadi kita harus memperhatikan mana-mana yang mereka akses,
0: betul,
1: yang bisa menambah apa sih value ya, menambah ilmu itu nggak apa-apa ya. Tapi
0: ada keterbukaan,
1: betul. Tapi kalau sekiranya nyerempet gitu ya, anak-anak kan rasa ingin tahunya berlebih nih Bu ya.
0: Iya.
1: Itu langsung di stop gitu ya.
0: Langsung kita arahkan ya.
1: Okay,
0: bukan
1: deh.
0: Kemudian semata-mata kita stop, nggak boleh gitu kan?
1: Jangan. Tapi kita kasih ini ya, pasti pengertian ya Bu.
0: Pengertian, kasih pengarahan, kasih pendampingan.
1: Iya.
0: Bisa berjalan seiringan.
1: Benar-benar. Nanti mama gak asik gitu kan, sukanya gitu anak sekarang.
0: Ini anak-anak jadi semakin jauh kan sama kita.
1: Iya, semakin jadi apa sih, mereka konsumsi sendiri tanpa orang tua tahu.
0: Betul, gitu ya, pokoknya gak boleh gitu ya.
1: Iya.
0: Privasiku atas nama privasi akhirnya mereka.
1: Zaman sekarang ngeri loh Bu, ternyata mereka pada punya akun fake.
0: Nah,
1: kan? Akun
0: gitu.
1: Lebih dari satu.
0: Akunnya gak cuma satu aja, kita
1: iya,
0: baru
1: kan?
0: Udah bikin beberapa akun mereka.
1: Mereka punya dunia itu sendiri betul. Yang, aduh, kayaknya
0: akhirnya
1: ngeri ya Bu.
0: Mau tampil sesuai dengan akun yang mana itu. Disesuaikan, oh kalau kayak gini aku mau yang bayi-bayi, kalau yang kayak gini udah deh boleh lah yang agak-agak gimana gitu. Iya, bahaya banget.
1: Bahaya ya Bu ya, kalau sampai kayak gitu ya. Oke, pesan bagi orang tua nih Bu, masyarakat dan pelaku penyiaran dalam mewujudkan siaran sehat yang generasi kuat Bu, menurut Ibu.
0: Jadi pendengar Paramount FM, kita sebagai orang tua paling tidak memang harus tetap meluangkan waktu ya untuk mendampingi.
1: Sesibuk-sibuk apapun ya Bu ya.
0: Kan amanah kita, kita yang
1: benar.
0: Bikin loh gitu. Masa kita mau abaikan kan gitu, itu masih tanggung jawab kita. Maka luangkan waktu untuk mendampingi anak dalam mengkonsumsi medianya, dalam menonton, bukan hanya mengawasi kita ekae anteng wae gitu ya. Kita ekae wis aman-aman saja, ternyata
1: mereka mengakses
0: agak di tangannya
1: yang
0: beda
1: bahaya.
0: Yang diakses gitu. Kemudian di masyarakat juga tidak hanya tanggung jawab orang tua, masyarakat juga harus menjadi pengawas aktif ya. Masyarakat itu berani melaporkan ketika mereka menjumpai ada konten-konten yang tidak layak untuk anak. KPID membuka diri untuk laporan-laporan dari masyarakat, Mbak Nurul. Jadi ketika masyarakat mendapati, loh ini kan konten tayang di jam anak yang bisa diakses oleh anak, kenapa kok nggak sesuai ya gitu. Maka boleh lapor ke KPID, boleh nanti akses kirim DM ke Instagram kami @kpidjateng, gitu ya. Bisa juga nanti beremail kepada kami kpidjateng@yahoo.com. Bisa langsung menyampaikan ke kami supaya kami juga bisa melakukan tindakan lebih lanjut lagi. Dan teman-teman lembaga penyiaran juga kita berpesan gitu ya, buatlah konten-konten yang positif,
1: yang
0: mendukung
1: positif
0: masa depan anak, mendukung generasi bangsa kita, sehingga kita bisa mewujudkan ekosistem penyiaran yang melindungi gitu ya, sekaligus mencerdaskan anak bangsa.
1: Iya, jangan malah jadi bumerang ya Bu.
0: Betul.
1: Ntar disalahin nih gara-gara teknologi, malah disalahin ya.
0: Iya, pokoknya teknologi itu sebenarnya sangat bermanfaat,
1: sangat
0: ketika
1: bermanfaat.
0: Kita bisa memanfaatkannya
1: dengan ya, Bu.
0: Bijak, iya. Jadi kita harus kolektif bersama untuk bisa menjadikan Indonesia lebih baik lagi.
1: Baik, Balan Estara Paramount FM Tegal, barangkali ada yang ingin ditanyakan, mumpung ada Ibu Inta Nurleli ya dari KPID Jawa Tengah ya. Silakan 3528886145477 ya, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau mungkin pengen tanya apa gitu ya, silakan sebelum diakhiri ya talkshow kita hari ini ya.
0: Iya, kalau Mbak Nurul ada cerita nggak biasanya sama anak? Kalau Mbak Nurul anaknya udah besar ya?
1: Anaknya udah gede-gede ya.
0: Oh, udah kuliah.
1: Lah iya tuh HP kayaknya nggak bisa kita pegang-pegang sembarangan ya, mesti ada itunya kan,
0: ada passwordnya.
1: Iya.
0: Ya, kalau anak-anak udah usia 18 tahun sih mungkin kita bisa memberikan ini ya. Artinya di awal kan kepercayaan itu kita bangun dulu nih sama anak-anak, ya kan, bahwa kita kasih mereka trust ketika awal-awal masa mereka menuju dewasa, begitu kan. Tapi setelah dewasa kan ya udah, itu memang dunia mereka, dan kita sudah yakin bahwa mereka menggunakan itu dengan tepat, dengan benar, karena sudah kita landasin dulu nih, modalnya sudah kita kasih dulu.
1: Iya, malah anak-anak sekarang pinter ya. Ada nggak sih tahu apa? Jangan ini nanti spam ini itu
0: betul,
1: ini itu kayak gitu ya.
0: Kan kita belajar juga kan sama anak-anak kan, iya, terkait benar. Dengan konsumsi digital yang kadang-kadang kita juga kurang update juga gitu kan. Jadi anak-anak yang suka ngajarin gini-gini loh, gini-gini loh,
1: pentingnya
0: gitu,
1: komunikasi kan. Ya
0: komunikasi,
1: iya benar, kayak apa namanya berkomentar ya juga itu harus hati-hati ya, karena kan sekarang ada yang jadi bumerang ya Bu ya. Kita komentar apa ternyata sebenarnya benar gitu, tapi disalahin karena nggak terima yang dikomentarin.
0: Akhirnya kan bisa jadi tuntut ya. Maka semua jejak digital kita gitu ya, yang kita tinggalkan itu nanti sangat berpengaruh untuk pembentukan brandingnya kita. Kebetulan setelah ini nanti kita juga mau ngobrol sama teman-teman di Universitas
1: di UHN
0: terkait dengan literasi digital, etika media dan juga personal branding.
1: Wow.
0: Makanya nyambung banget.
1: Keren ya.
0: Iya.
1: Baik Bu, ada yang ingin disampaikan lagi Bu Intan?
0: Cukup itu ya Mbak Nurul ya. Saya cuma berpesan saja bahwa ini

0: masa depan bangsa kita. Jadi kesadaran bersama harus kita munculkan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sharing bersama melalui Maramon.
1: Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah menambah wawasan kita semuanya.
0: Iya, teman-teman yang mendengarkan juga mulai muncul kesadaran-kesadaran yang kita bangun secara kolektif demi masa depan anak-anak kita.
1: Iya, baik, terima kasih banyak Bu.
0: Sama-sama.
1: Jangan bosan sering-sering ke Tegal ya Bu ya.
0: Iya, semoga diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa mampir ke sini.
1: Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Lani Estarane, Estara Paramon FM Tegal ya, yang sudah menyimak talk show kita hari ini. Saya Nurul.
0: Ya, saya Intan.
1: Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon mbakin kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Wih.
1: Pak Yadi, monggo mangan, Pak.
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Nggih, Pak. Monggo mumpuk segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngombe ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwulu yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwulu, Desa Siwulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol. Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu, baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Jalan Slamet Riyadi, nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

kuluwa iki sautoro. Anggon kuluwa iki ora bakal neko-neko.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada. Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya.
2: Oh.
1: Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Berikut ini.
1: Di Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04 RW 02 Pangkah Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh nyampe kesini, sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah kesini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda kesini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Di, berisik. A-e-a-e, baik kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicor kue. Sampean kok kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kayak wis akeh lumrah mengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nembe nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambung sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek berkue.
1: Iya, kalem. Nyong yang kau bantuku dewek. Nang apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habu

Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT

02 Gumayun 1 Kecamatan Duku Baru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4 Gumayun, Kecamatan Duku Baru, Kabupaten Tegal. Tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi, RT 03 RW 02 Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sih nok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 secara para Montegal hitnya sepanjang hari. Baik, di kesempatan siang hari ini ya, ketemu sama Power di edisi Senin 27 Juli 2026. Power akan temani balenya setara Paramon di Lanusta sampai tuntas jam 4 sore saja. Bagaimana kabar balenya setara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Selamat salam buat teman, rekan, ahli tolan, sahabat, keluarga tercinta, buat sahabat SMS online 0852-931-99588. Oh ya, tadi sudah ada apa di namamu di hatiku. Ya, untuk balenya setara Paramon ya, mohon maaf ya, Mbak Yos masih suasana duka ya. Ini tadi juga Power terkopoh-kopoh ya, dicampur sari. Tadi karena Power juga takziah ke sana ya. Ya, untuk balenya setara Paramon, insya Allah Mbak Yos akan izin dulu untuk beberapa hari ya. Tadi juga Power jam 2 kurang 10 menit atau 15 menit ini tadi, tapi sepulang dari takziah di ibundanya, almarhum ibundanya Mak Yos ya. Jadi ini untuk sementara Power yang bail out. Baik, tadi ada abadi namamu di hati.

0: Di kesempatan siang hari ini, Pak Wardah hadir di Lanusta didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Pak Yu, sudah ada yang gabung 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Lanusta.
1: Halo. Hitnya sepanjang hari.
0: Iya, hitnya sepanjang hari. Waalaikumsalam.
1: Balanya setara para FM 101.5 Kramat Kabupaten. Apa yang kau cari?
0: Apa yang kau cari?
1: Kembalimu milih pan balik ya.
0: Oh, kayak itu.
1: Lagi ya, anak apa jadul loro. Barangkali ada minat nih.
0: Oh, kayak gitu. Weh, saya apa jadul tua.
1: Papa HM nih.
0: Ya, gue online.
1: Apa saya mau pulang sah?
0: Iya, mau pulang ya, wes hati-hati. Ya ini jenengan WA mau, aku masih di rumah almarhum ibundanya.
1: Turut bela langsung kali ya kang. Semoga
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga yang ditinggal semua tetap.
0: Amin, begitu.
1: Cobaan ya.
0: Oke.
1: Maaf belum bisa hadir
0: nanti. Gak apa-apa. Oke.
1: Nah dulu buat Kang Bawon, Nongangi, semoga sehat selalu ya. Saudara-saudara, apa yang aku turun soal ada suara ketir.
0: Yap.
1: Mata silang.
0: Iya.
1: Amri orang bengi ya. Kapan buat karo lele ya. Ya Alhamdulillah kewes.
0: Iya.
1: Bener-bener mani. Mana ngobrol terus pindu kang. Mari ngobrol galeri. Orang apa kan sepengaruh kartunya.
0: Iya. Monitor ketua. Safety.
1: Oh, Pak Septi. Iya. Pak Sinta Nola. Atun. Buat Eta Karanganyar ya. Terus buat Pak Ketum, Ida Martolo.
0: Oke.
1: Ibu Rini. Kayak, Pak ngomong baik ya, ini kerungu, Bu. Ini lagi orang udah ampekan, kayak.
0: Iya.
1: Ibu Rini, Pak Perjono, Pak Bagus, sama Bu Guru ya.
0: Ya, Yukaryati ya monitor.
1: Siapa?
0: Yukaryati.
1: Oh.
0: Karyati tangani Septi.
1: Salam kenal dari wong ora gagah paling ora gedewek ya orang keturan ya.
0: Yu.
1: Iya. Wonge cilik tapi ora petakilan ora ta.
0: Iya iya.
1: Wonge wis harus siaran pada baik kan. Lanjut buat oi Bu yang tahu ya.
0: Yep.
1: Kang Bambang, Wanto, Mas Anto pedagang tasyo, Kang Namuti, Kang Pin, Akula. Mari, mari, kayak bu bae ono.
0: Iya.
1: Mas Tumi kan mau kasih bilang paparian apa kang?
0: No wes bisa.
1: Kang saya susah apa alhamdulillah kang. Jadi orang kumat. Wonge ada yang dano cara pemari.
0: Oke.
1: Aja kang.
0: Yo.
1: Sakrat sumpah saya ada mengal apa Sahrul. Jadi semua tahu semua lingkung mak nung mak ya nomikas. Orang-orang nggak apa, gua nggak ada lemu, ini muncul lagi. Kau harus sama Mbak Nisa, terus sama dedenya ya. Ada butin betul, kau untung betul. Bangun sepatu, kau yang ayam ya. Lanjut urus ulu, bapaknya uya, mamanya uya.
0: Oke. Bisa nih nyong Rinto hajatan orang diundangi?
1: Nyong orang Arto, kau nyong panarung, kau panarung, kau mendarat di Anuk ya.
0: Wangkan.
1: Singa tekat ya, mana kang sih bungu pengah? Nyong, panang pernah kapan misalnya jumbo?
0: Iya.
1: Nyong pewingi cokosan, tekan mana tamu sih kang? Orang cepat pangan orang.
0: Lembah am, kembang pan.
1: Iya, kau rencana pak? Akhirnya pak benar benar kang?
0: Ya paham lah.
1: Iya.
0: Mengaku serahoman.
1: Iya wes. Oh boleh nih, setara kafe ya kang? Eh kau kan kuningan lah kang.
0: Iya.
1: Santrawati. Warki menggeret, manis kesakit, kangen ngadoko ya.
0: Mbok baik lah.
1: Ya, saya ke Bapak Uwong.
0: Ya, lagu ganjel. Uwe, buru dari ini.
1: Buru ini ya, buru ke Bapak Uwong.
0: Ini kan gue yang ganjel-ganjel.
1: Oke, suing lagi orang. Oh, ganjel Bapak, kayak ke Bapak Uwong.
0: Iya. Ini ngomong apa, Ge?
2: Halo, Assalamualaikum, Mas Bawor. Nun Sewu. Ini nyenengan tadi Mas apa ya Pak Harto itu Harto siapa ya HM HM itu Pak HM itu pesen apa tawo HP jadul 2 tolong aku pesen ambilkan satu Pak ambilkan satu nanti tak bayar berapa aku kan nggak tahu rumahnya Pak Harto itu HM ya tolong ya Mas Bawor ya ini karena pas nyenengan ada pengumuman kayak gitu, terus satunya aku minta lagu Rindu widu, Terlarang.
0: Widu,
2: saya dengarkan sekarang.
0: Widu. Ya wes nanti bunda Eko, bunda Tin Eko maksudnya. Ya wes jadulnya pesan cici. Gak capri wes, aja yang dulu rekan-rekannya ya.
1: Manu ku gak penek wapane welemu kamu pilih
0: karo
1: jenengan dong aku
0: sempat. Ya engko dipaketke sisan no, engko tuku paketan sisan jadi ben ngerti.
1: Oh, kaya tuku par-par nang
0: sisan. Oke.
1: Pira ngono ya kamang.
0: Heeh, engko pira ngono ya.
1: Ya wis.
0: Iya.
1: Ya bare digawe ya mono. Tak paket ta 100.000 lah apa-apa tak paket sekali.
0: Iya, maksudnya paket sisan ku kan kari gunane yo. Daripada iya,
1: oke, okay. Bu... kartu namanya itu kalau di masalah wis.
0: Iya,
1: ya wis. Kengko sementing tapi sementing tulis.
0: Iya.
1: Ya Pak, oh balik secara kabe Kang.
0: Oke.
1: Apa yang bisa sebentar Kang Bawor? Oke. Anu kok jenengan mau wis mau Pak
0: nanya. Ya wis kok nangger wis siap. Aku sing menunggu yo. Soalnya iki aku beberapa hari ini berbagi antara apotek karo siaran awan lho
1: iki lho.
0: Iya, montang manting aku nih ya.
1: Urusane sabar dhisik.
0: Ya.
1: Pokoke tidak rong dina jenengan wis. Ya. Semoga jenengan disirak nak tuli gampang kena masalah. Mata
0: paket nang
1: ngono
0: nyong. Gus Selasa, Rebu, Kamis itu saya padat banget dengan apotek.
1: Oh ya wis ya.
0: Terus saling ngon jam 12 siangan anu siaran sih.
1: Iya, ngarepmu lah ka iya siaran padat
0: to. Iya, oke.
1: Opare star kabe kan.
0: Opare
1: Rebu, oke kan kok.
0: Iya.
1: Ngotot-ngotot. Nyong ora duwe nomor ya.
0: Iya, sing kok aku sing mono ya.
1: Iya wis.
2: Halo Mas Bawor. Ya ini Putin Eko, tadi aku lupa enggak ngomong. Itu gini, Pak Harto melon itu Harto HM itu berapa harganya? Nun sewu nanti tak bayar berapa terus terang aja gitu. Nggih. Matur mbah nuwun. Salam buat Pak Harto melon dari Putin Eko.
1: Iya,
2: dari Putin Eko. Ternun.
0: Iya. Dari Pala 25 Putin Eko.
1: Oke, ya makasih.
0: Yeah.
1: Ya. Ngapain ya Kang?
0: Yo, waalaikumsalam Jumat Tingjing.
1: Josh.
0: Ya yang punya wilayah keturunan ada HMHMG Putin Eko. Mangke nek pun kulone pun wonten, dia langsung kulo hubungi kulo kagungan nomor dia. Mangke kulo kabari ya. Ya nangke kacengi wonten langsung paketan ya kartu dan paketan sekalian. Jadi sudah tidak harus memaketkan. Kalau kita main di radio, nomornya enggak dipaketin, wah, pulsa 50 ya juntas. Cuma sekedar beberapa menit. Kalau dipaketin kan bisa sebulan ya. Cuma dengan uang kalau enggak salah 15 atau 17 ribu itu. Ayo di siapa yo 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat siang.
3: Setara Parawan kita saporete.
0: Yeah,
3: assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya hitnya sepanjang hari.
3: Hitnya sepanjang hari.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
3: Sehat kamu ya?
0: Iya, yeah, alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya.
0: Iya. Yeah.
3: Alhamdulillah.
0: Oke,
3: siaran awan yang kamu ya?
0: Iya yeah, kan Mbak Yos lagi berduka, mamanya yeah, meninggal.
3: Iya. Yeah, ikut berduka bela.
0: Iya. Yeah.
3: Diberi ketabahan ya.
0: Amin.
3: Mas keluarga.
0: Oke. Alhamdulillah.
3: Mudah selalu sehat kamu, selalu semangat.
0: Amin.
3: Lagunya Nikar Dile kamu.
0: Apa itu judulnya?
3: Nikar Dile. Aja di Nikar Dile tinggi banyak di Dores.
0: Di Dores apa?
3: Apa yang cari?
0: Apa?
3: Jangan pisahkan.
0: Jangan pisahkan.
3: Iya. Ya punten sih sing iki. Apa HM ya?
0: Iki yeah.
3: Sama HP jadul ini juga karep ya.
0: Iya, yeah, Bapak HM.
3: Kira paketnya bisa ora ya?
0: Paket gimana maksudnya?
3: Di paketan misalkan nyongor bisa ngono.
0: Oh. Heeh. Maksudnya dikirim di paket.
3: Dikirim di paket, heeh.
0: Oh, ya paling ya bisa cuma sayanya itu enggak mungkin sekarang kayak gitu.
3: Oh. Iya. Ya kan yo harap juga sih
0: kue. Iya nanti mungkin, bisa di
3: mana? Apa tipe cepat tadi kue ya?
0: Apanya?
3: Tipe bir.
0: Gak tahu harganya nanti tak capri nanti tak omong wis.
3: Oh.
0: Tawar menawar iya, nanti di darat aja.
3: Oh
0: tidak.
3: Oke siap. Terima kasih kamu ya salam juga apa HM ya. Ya apa nih yang harganya bisa dipakai telah harga. Ya kayak ini cepat kami kira organis kira.
0: Iya kalau dipakai ya pasti yang maketkan saya. Gak mungkin siapa.
3: Oh iya ya kamu
0: luar
3: ya. Oke ya benar. Ya wes. Marfa Faiz. Terus salam ini yo apa HM ya.
0: Iya
3: siap. Bang Kamal.
0: Oke, siap.
3: Terus Kakak Nuri, Rizki, Kakak Sohanduku, Namo Nisa. Terus juga buat Mama Lani.
0: Iya, oke.
3: Okay. Terus juga buat Ami, untuk Harmon Tepada Kumirela, menurutnya hati-hati Ami ya. Terus juga, selain aja nih, Kamur.
4: Judulnya Merana.
0: Iya, ngerti. Oke.
3: Ya dari A sampai satu menit.
0: Oke, siap.
3: Apa ada pada paham aja?
0: Yuk.
3: Berada selalu. Kepada Kang Bawur, mudah rahat. Semangat lo Kang Bawur. Yuk. Saya potong panting ya Kang Bawur ya.
0: Iya, iya potong panting ini. Iya.
3: Mudah semangat selalu Kang Bawur.
0: Oh, insya Allah.
3: Spesial-spesial buat ya. Kamu mudah rahat, sehat selalu.
0: Amin, amin, amin. Oke.
3: Matur suwun Kang Bawur.
0: Oke.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rupla Ding Ding. Iya, ada Mas Erwin ya, yang ada di Cilipur, Pakuyangan ya. Ya kalau nanti masalah HP itu, catat aja nomor saya ya, nanti bisa ngubungin saya ya. Lewat jadul ya, yang HP seluler bisa, Mas Erwin. Banyak yang punya itu, kalau Ika nggak tahu udah punya atau belum, walaupun udah jaki, kita mojang punya semua. Nanti masalah harga dan ini dan itu, kalau masalah maketnya gampang.

0: Mungkin saya juga punya itu sih, plastik yang pengaman itu yang bisa dipetis-petis-petis itu. Itu punya saya. Sebabnya saya kan sering COD, sering ekspedisi produk ya. Supaya produk nggak rusak itu kan itu. HP juga kayak gitu.
1: Aman ya, insya Allah ya.
0: Yang penting nanti uangnya di transfer ke apa namanya, ke rekening saya dulu, nanti produk Apple jaring HP langsung dikirim. Insya Allah aman lah, saya nggak bakal ngibulin atau bohongi nggak. Buat apa saya harus bohongi itu? Kalau itu kan kepercayaan kan hilang. Orang kepercayaan yang hilang itu susah. Dibangun sekuat apapun susah. Bukan karena agul ya. Ya, saya untuk sementara ini kan Mbak Yos kan lagi berduka ya untuk Banistara Pramon. Ya, saya yang build up lah, sedang saya membagi antara siaran siang dan harus ini kan akhir bulan. Ya, jadi untuk inkaso ke apotek-apotek, sedang apotek saya kan lumayan jauh. Seperti di Belik, Randu Dungkal, Muga, Pulau Sari kan lumayan jauh. Kalau mau di kota-kota Tegal atau Slawi, tanggap enteng tuh, deket ya. Tapi ya bagaimanapun ini sudah tugas saya. Oh, ya, enggak apa-apa wis ya. Untuk Banistara Pramon, doakan saya yang sehat saja ya. Baik ya, di kesempatan siang hari ini ya, di Lanusta ya, didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Tentunya ya, tuntas jam 4 sorenya saja, didukung produk Habu Top Ramon Arab yang lagi top. Ada juga produk yang lainnya yaitu Vitama untuk mengatasi keluhan sakit mata. Ada juga untuk minyak sultana, ada teh moro, otipus dan madu Betapedia. Merana Yulia Yasmin.

Oke, terima kasih Pak Bagio ya. Radio ini tuh bodol, tapi ora ganti-ganti channel. Tetap setia kepada setara pramono negara. Jos pokoke. Niki ibune Mbak Yos itu jalan Gang Kemuning, Pak Bagio. Ya, caket jalan jenengan. Ya, Gang Kemuning. RT 4 RW 1.

ngene aku wis curiga asline kaya muni benar ini ngene. Aduh aduh nek kuwi tau wong ta ya ora lah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 setara para moneh mendekat hitnya sepanjang hari. Baik, tadi sudah ada ya, jangan pisahkan, ada dua rindu yang terlarang. Apa yang kau cari, ada juga tadi Merana Julia Yasmin. Baik, yuk 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Lanus. Yep, teman.
1: Lagunya Mas Bowo.
0: Yuk, Mas Sarul.
1: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Salam-salam
1: ya, Mas.
0: Oke, monggo.
1: Salam pertama monggo Mas Bowo. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Diparingi rezekine barokah.
0: Amin, alhamdulillah ya Allah.
1: Oke.
0: Amin. Amin. Oh ya, Papa HM tuh.
1: Oh ya. Papa HM.
0: Iya.
1: Wong keturen gue, Mas Bowo.
0: Benar, keturen.
1: Iya. Terus Bang Palmu.
0: Iya, kaya ngono wae ya wong.
1: Iya. Terus Bang Palmu.
0: Iya.
1: Sama Bu Daruja.
0: Oke. Okay.
1: Terus Nok Lili.
0: Heeh.
1: Petra Pasta.
0: Iya, benar.
1: Kang Udin.
0: Iya, siap.
1: Terus Kang Parto. Iya. Kakak Raju.
0: Yu.
1: Terus buat Budi Habibah.
0: Iya.
1: Adik Gondrong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mas Bambang, Maneng, Mama Dea.
0: Mas
1: Boiler.
0: Yu, benar.
1: Mama Alisa. Aku Sari Wetan.
0: Yu.
1: Mbak Hikmah.
0: Oke.
1: Terus Kang Awang, Mbak Nade. Terus buat Om Kasnuri, Mama Bibi, Kang Doli, Kang Aryo, Kang Sayo, Bulu-Bulu.
0: Iya, benar.
1: Terus Ambrun. Terus Mbak Eka.
0: Yu,
1: Kang Parjo, Kang Piki, terus buat badannya para semuanya, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Mas Bawor.
0: Yu, monggo. Oke.
1: Turun ya, Mas Bawor.
0: Yu, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dumlak ting.
1: Jos.
0: Yu, ada Mbak Sarul ya yang ada di Beduk punya ya, selamat siang yang ada di Beduk semua saja. Sapaan dari setara Pramono FM Tegal tentunya. Baik, siap langsung disapa. Halo, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore Lanusta.
2: Waalaikumsalam Mas Bawor.
0: Ning
2: terlalu deket ya.
0: Ya tabok wes, tabok sing seru.
2: Tabok apa bar dia, tabok iya. Radio
0: nih. Iya, bener.
2: Kok kalon sih.
0: Ya. Oke.
2: Okay. Sehat ya Mas Bowo. Terus sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras dengan nasi satu beras. Berkas
2: buka kita buat Mario. Okay.
0: Nggih. Ibunya
2: meninggal ya Mas Bowo.
0: Iya, benar ini loh. Tadi baru pulang dari Taji ya.
2: Kabar Bayo.
0: Iya, amin. Papa.
2: Lagunya apa ya Mas Bowo?
0: Tujuh Purnama.
2: Lagunya itu favorit.
0: Tujuh Purnama.
2: Jadi Apisa.
0: Tujuh Purnama.
2: Iya. Kalau
0: deket
2: kok bunyi lagi sih. Kalau jauh Mas Bawornya gak denger nih.
0: Ya, katanya
2: baru turun
0: Abah
2: Alul ya.
0: Yuk.
2: Ya, ini buat ini Kang Aton nih baru dateng.
0: Weh, ini di bengkel apa di mana nih?
2: Iya, di bengkel.
0: Eh, iya.
2: Oke. Okay. Ngobrol Mas Bambang. Buat tadi Papa HE Alemu. Buat mama
0: khasnya pada keluarga,
2: tinggal sini, mbak dia pada ngomong ireng, buat Mas Irmi, Bunda Ecar, buat Wida Mateloyo,
0: Aji Isya,
2: Tinasitome, nomor Yo. Gamis, Budi Hafifah, Fadi Gondrong, Jasa Kerajin, Ibu Sada, Mama Ari, Bapak Ari, Pengawang, Basa Ada.
0: Yo.
2: Semuanya aja pas bawar. Okay. Lagi bikin
0: ledang
2: ini.
0: Oh iya wes, oke. Okay.
2: Jangan buat pas bawar bareng Dede Anggi ya.
0: Makasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oh Kang Edi Dadon. Ya Kang Pato Diwung, Mamang Didia. Terima kasih mas bawar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cincin.

yang ada di, oh ini lagi di bengkel ya. Jadi kebetulan di situ juga ada ya Mas Adno Omad ya, yang ada di Yomani ya, Yaman Sari ya. Baik ya, sementara 2 lebih 44 menit waktu Indonesia bagian Barat ya. Ya ada Mbak Am, selamat buat Kang Kasnuri, ada Jenderal Jahid, ada Mas Peter Au, Ontohal Amrul, ada Mama Lani, Mama Nunung, Mr. Gotrok ya, Budi Habibah, Umi Laila. Kabe bae wis, kami lihat 4 dong, EBIT ya. Ya, sampai 10 balik, mpengi wis di... jenenge wis ngerti ya, kesabaran mugi di Wili Usul Kotimah lagi berduka masuk pansiaran aneh ya. Mbak Sosis wis lagi libur dulu karena suasana berduka kan, tadi sudah tak bilangin, tadi malam juga sudah tak siarin ya gitu. Kadang-kadang kok gak bisa mencermati, oh iya ada ini iya kayak gitu ya, suasana berduka lagi ini aja tadi dikubur mosok pan siaran ya, ora itu senemen lah, kui anak pisan, kui ibu pisan ya, bukan apa-apa bawori, cuma meluruskan kan kayak gitu. Sugeng siang Kang Bawor, salam kagem pendengar

Lamun FM nengono malah genah ya. Akil di pesarena di Werna, salam buat Iki Maning, Akil Maning. Yo mecore Kang Pawori Cikiwir, Kang Fitter di Bingle. Hadir di acara Lanusta Salamenggo piol-piol. Ada Kang Parjo, Umkas Nuri, Mbak Al. Ada Bang Al ya, ada Kang Doli, Mama Lani, Mbak Nia. Ada Mbak A, Muntri Gizien, Edi Dados, Kang Teddy, Dewi Kunci. Kang Akil, Uber-Uber, Jasak Rajum, Ibni Abdillah, Trio Pesek. Kata Agustin, Jeng Robi, ya, Ngo'a Uon. Ami, Umi, Wong Ireng, ya, Ngo'a Badan Istara Peramun KBWS. Buat Kang Power, terima kasih, ya.

Baik ya, di kesempatan sore ini untuk Balani Setara Pramon ya. Dirungoknya di set ya. Oh, singgine. Gaya bawor ini mesti anak lagu mesti ditiru. Tapi anak bawor ya. Kayak gitu ya. Kadang-kadang ada WhatsApp sing kemarin dikirim ke Maning. Terus WhatsApp gratis ngeteke sungkan. Bawor ini asli ini iman yang pendengar ya. Mau via WhatsApp ngono bae tak weni lagu ya. Kono mangsane ana sing nongkrong nang warung ya. Paling jeleh dhewe nyongnya. Kaku nemen. Coba wae yo wong radio sing kaya kowe. Jaluk lagu di play. WhatsApp ki asline sunah. Kayak ke teman-teman saya, teman-teman kru di sini itu sunah, yang wajib itu yang online ya. Tapi kan enggak apa-apa ya, kalau memang ada waktunya dikasih enggak masalah di situ itu. Tapi mangsanya nasi nongkrong-nongkrong tablok langsung ngapain? Ngapain ya, mumet-mumet mikiri bahasanya cecunguk-cecunguk. Kayak min maning mutar odong. Iya, kang bawor aja ngodor bae. Iya, ya aja gawe emosi ya. Wong kene lagi meriang. No, opo jenenge ngomongi be wis enteng kaya kiye demi kebaikan. Ari WhatsApp ning awak kabeh. Kaya kowe eling maca kuwi lho iman-iman suarane. Baik ya untuk Man Setara Pramon wis monggo.

namanya hilang siji tak tumbuh 10. Orang mungkin hilang siji. Wah, sorry, Bawor galak. Nyong rapan melu acara di Bawor, soalnya silakan. Pernah tak pikirin. Ya, hilang 1 tumbuh 10 itu nyata. Ya, ya nyata itu. Ya, jangan pilih kasih. Oh, saya tuh gak pernah pilih kasih. Ya.

mungba jos ba jos bae. Nek memang bener-bener jadi pendengar yang bagus mana? Ya tak jia apa pimen ngono. Ngiyari nggo nguat-nguat ke pikir ae gue. Mbok jos ba jos bae iki. Ana ya tak jia Mbak. Supaya tabah ini secara langsung kayak gue mong. Jeng Yos, minta lagunya ini selang lah. Kanggura lah. Ya jangan pilih kasih, aku pernah online aja diputer terus lagunya. Aja ngodor bae kang suaranya wis berek. Iya senteng. Mangkane kue WhatsApp atau SMS mung salah terus sungkan macane yo. Mung surane nyong wis berek kayak gini. Kan di situ itu. Racu maning panane mung jempol tok karo guyu. Kae Trisno pan gabung karo Sutara Pramon. Wek, kowe wis ana Trisno maning kepiting. Menene nggo kepiting miki wae. Ayo wong ayo ciutan jati lawang wae ngirim usaha berkabreg. Ya kaya kowe. Ucalan Bali ya kowe, wala saember. Baik ya, biasalah langsung lah, enggak kan

podcast bahasane wong kaya-kaya kowe lah, kok kanggo ora. Mana tak jia melas wong berarti tinggal mamane. Kita koni apa pimpin kronologi pimpin secara langsung. Ini baru pentol. Baru pentol, pendengar pentol.

rahasia untuk Barista Pramon. Kalau membicarakan seseorang kru atau siapa pribadi, masuk ke WA Pramon, nanti konangan bawor. Konangan? Babnya WhatsApp atau SMS, itu masuk komputer yang orang belum bisa buka. Belum bisa, cuma saya sama Mas Harpan yang bisa. Jalan Bali aja di gawe-gawe ya. Hati-hati pokoknya. Kalau masuk WhatsApp surah Pramon, SMS atau WhatsApp di komputer yang baru saat ini yang bisa buka cuma power sama Mas Harpan.

itu tanya, apa iya walaupun di HP Paramount dihapus, tetap masih tersimpan di komputer? Walaupun di HP Paramount sudah dihapus,

ora takon buktene A Parjo. Piye, HP Paramount dihapus. Tapi WA di komputer belum bisa. Tak buka des-des Parjo kok kayak gue ya, Mas. Iya. Kalau enggak dihapus dari komputer ora bisa. Ya, racu.

dari lagu 1981 waktu di Surabaya ya. Barcelona seneng YouTube di rumahnya enak-enak ora. Yo cek enak kepitingnya Tresno lah.

0: Orang Karangsono Nganjuk ya. 1981 jebolan pondok pesantren Gontor. Bisa takluk. Yo, Bang Gito.
1: Yo,
0: Bang Gito ya, selamat sore. Oh, Mas Begito ya. Karo Mama Hilman ya. Trio Blesek.

Selamat sore teh. Mangga sok. Dilajeng wae nyetrikana. Saya anak buana wae atuh abi mah. Janten anak buana wae atuh teh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Maknah atau Bapak Imam Puji Atmoko, Pude Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132.
5: Satukanlah hati kami. Hati ini siapa? Hati ayam marah di wedus. Iya, yeah. Yeah. Penyiar sih, penyiar kentir ke.

0: Halus ya. Baik itu Bang Sitara Pramon ya. Perlalu ya dari satukanlah hati kami berdua.
1: Ada di.
0: Selamat sore ya juga untuk Mbak Tika Leoni Borneo yang ada di Kalimantan Tengah. Iya.

lagi siaran perasaannya orang di rengok nak karo raja udara. Assalamualaikum.

0: muak mawit. Orang enak di rumah nih.
1: Malam.
0: Nah, kayak gini. Kita terdengar. Terdengar. Terdengar. Terdengar.

0: Pagi kembali ke 101.5 Stereo Paramon Tegal. Hitnya sepanjang hari. Ada kamar yang empat ya, satukanlah hati kami ya. Itu dari Dian Pesesha. Ada 7 purnama ya, Lady Afisha ya. Ada juga cinta tak terbatas waktu. Bagi 352888, ada siapa? Halo, halo. Assalamualaikum, selamat sore. Lanustai.
1: Waalaikumsalam.
0: Lanustai, ya,
1: sehari. Yuk.
0: Kabar? Alhamdulillah, berkas waras terindas, iso tuku beras.
1: Iya, syukur.
0: Ini Dewi Mecah, ya?
1: Iya, benar.
0: Yuk. Suaranya jauh banget.
1: Jauh?
0: Iya, nah ini terdekat. Apa
1: Mas,
0: ya,
1: Mas Bawa? Lagunya apa ya? Jangan risaukan.
0: Jangan risaukan?
1: Yang ininya soundtrack sinetron itu dulu loh. Yang satu kakak, 7 keponakan.
0: Oh, gue tetap sih di YouTube, jangan risaukan sih. Nyanyi siapa?
1: Oh, gitu.
0: Ya enggak apa-apa sih. Cuma saya ini panmangan.
1: Berarti
0: gak
1: bisa.
0: Ya, saya tak gulitan di situ.
1: Iya.
0: Yang nyanyi siapa sih ya?
1: Yang nyanyi, yang main-main itu, yang sinetron itu.
0: Walah ya gak apa lah saya. Coponnya orang tonton TV.
1: Tapi kalau packing.
0: Movie ya.
1: Adina Nyawang. Ya, sinetron tahun berapa itu? 97
0: atau
1: berapa? Risokan.
0: Lanjut.
1: Ya, sampai salam-salam,
0: Mit.
1: Perdana buat Mas Bawa. Sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Barang titik anginnya.
0: Amin.
1: Kelas berapa sekarang
0: titik anginya? Kelas 6 SD.
1: Oh, kelas 6.
0: Iya.
1: Oh, ya,
0: itu kayak SMP dia.
1: Iya,
0: perawan
1: lah.
0: Iya.
1: Terus buat Detas Braju.
0: Iya.
1: Terus buat Mas Erwin bareng kakaknya.
0: Oke. Okay.
1: Terus siapa lagi ya? Nah, udah lah buat semuanya aja, Mbak.
0: Saya ini bukan kayak begini, kayak begini, kayak begini.
1: Iya, bisa keluar. Iya.
0: Oh, berarti power goblok-goblok ya pinter ya?
1: Iya pinter, emang betul pinter.
0: Saudara goblok.
1: Iya, tes mas, semuanya cepat keluar ya.
0: Yo.
1: Ya, tes cepat mas bawa.
0: Makasih.
1: Sehat, selalu. Semangat selalu.
0: Yup.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin, amin.
1: Kita aja Mas Over.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublak cincing.
1: Yup.
0: Baiknya pada Dewi Mai Cahya yang ada di Randu Sari Pager Barang sana. Yup. Kesempatan sore hari ini di Lanusta ya, hitnya sepanjang hari, tuntas jam 4 sorenya saja. Didukung produk PT Denatur seperti Vitama. Ini untuk mengatasi keluhan di mata ya tentunya. Seperti mata glukoma, mata katarak, mata plus, minus, ya ada juga mata silinder ya, merah-merah, ketegal-ketegal. Silakan dikonsumsi Vitama, bisa dibeli di agen-agen yang dekat di rumah panjenengan atau datang sendiri ke studio Setara Paramon FM Tegal dengan alamat Jalan Damjak 132 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal ya, tepatnya di Pantura Utara, atau hubungi kru kami Setara Paramon FM Tegal, insya Allah nanti akan COD sebatas masih terjangkau oleh kami. Tapi kalau sudah di luar pulau Jawa, ya seperti Mas Urip Sabulo di Lampung ya. Kemarin saya juga sudah ekspedisi di Samarinda itu, power menggunakan jasa ekspedisi. Kalau di Lampung itu, di Mas Urip Sabulo itu nyampainya 5 hari. Di Samarinda kemarin 6 hari. Itu monggo silahkan ya. Bisa ya. Caranya gimana Kang Power ya? Nomor rekening power lalu di harga berapa dulu produknya? Kalau yang 200 sampel 230. Nanti plus ongkirnya. Mahal, kalau di Lampung kemarin sudah naik ke 40. Ke Lampung itu bayar kesananya itu 40. Bisa sih, COD bisa juga. Baik ya, di kesempatan sore ini ya, disapa yuk, assalamualaikum sore. Bawar Mama Elsa hadir pengin. Salam-salam go Mama Leoni Borneo. Ada Mama Renyanis, Mama Pria. Mama Pria itu, Mama Pria itu siapa ya? Ada Mama Asnya, Mama Baninya, ada Ida Pacul. Ada juga Mama Kacol, ada Mama Neng, Om Bang Bang. Mama AMMM, Om Kasnuri, Mama Vivin, Jasak, Umi Swada. Ami Bakar Madu bersama Om Leila, ada Amrul. Ada Antoko, ada Kang Mutar, Odong-Odong, ada Upu Happy. Ada Mama Gilang, salam sehat buat Mas Power dan Dede Anggi. Sehat bergas, iso tuku beras. Mama Lani juga, Dede Dani nih ya. Gani, bukan Dani tapi Dede Gani ya. Bayo sore ya, salamnya buat semua saja spesial. Buat hu-hu siapa ya Mbak Ila. Khusus sepanjang... khusus kisnya sepanjang hari tersanjung. Oh, aku ini tersanjung. Anak orang yang goset. Ya, selamat sore untuk Mbak Tika Leoni Borneo, Kalimantan Tengah ya. Salam buat semua saja pendengar setara para Mon FM Tegal dimanapun Anda berada. Baik ya, kita hadirkan dulu ya kupu-kupu malam. Alah, toplek, toplek. Ada juga Barcelona nanti ya. Ya Faris Rastamunap. Kuwi di saosono dibumbunono wis enak-enak ora, enak kepitinge Trisno Juraju. Bunda Siti Bengli ya bersama Ili Ibrahim.

aku karo iklan ya online ya. Tadi ditunggu sak yen-yen ora online ya. Tadi hula halu api hari ini. Iya pendengar iki sing ngerti wong lagi lagu karo iklan dia mengko maning.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Badriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badria?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Hanya sementara 37 menit waktu Indonesia Barat ya. Wah, cuci yang penting somplak. Lagu kayak kue lagi saya sungguh somplak. Somplak tambah lemu. Lagu sing sungguh somplak ini lagu sing Lidang, tutup tarling. Assalamualaikum, selamat sore Kang Bawor. Ya, kalau masih bisa lagu nih, air mata jadi saksi. Makasih Kang, sehat selalu ya. Mbak Vikandanu ya. Tapi waktu ini sudah tidak memungkinkan ya. Baik untuk mana ya, besok maning ya insya Allah besok. Besok ya masih power ya. Kalau tidak itu, kalau nggak salah itu 3 atau 4 hari ya. Baik, di kesempatan sore ini tuntas sudah kebersamaan power di kesempatan Lanusta. Power mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Syaring kita semua. Maaf ya untuk Malaysia Pramon ini untuk di Padang itu tak set dulu ya. Karena Power juga punya aktivitas yang lain ya. Sampai ini tadi udah makan atau belum. Jadi saya juga aktivitas yang lain itu ya apa mandi, apa yang ini, yang itu, ini itu. Nah di situ tuh ya untuk Malaysia Pramon ya. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Tenaga ini untuk diri jawar iyalah soalnya ngisuk juga mikir apotek segala ya. Jadi segala sesuatunya ini bisa kecandak ya. Maklum tenaga tua ra bisa kayak tenaga nom ya raju. Bagi mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi Syaring kita semua. Dan yang pastinya ketemu lagi nanti di Denang Dangdut ya. Ya sing pan jaluk lagu monggo di WA kai. Nanti di set-set ya WA ya cepat. Gerak cepat sebabnya saya ngeset. Cuma ngeset 1 jam setengah itu paling butuh 10 menit jadi. Jadi saya kalau ngeset segitu itu 10 menit jadi ya, 10 menit 15 menit jadi. Makanya cepat. Yang jaluk lagu langsung di WA. Jangan-jangan nanti tak set wis rampung ya lagi request lagu. Ya wis ambiar maning. Baiklah segala sesuatu yang terbaik untuk Malaysia Pramon. Hari esok lebih baik daripada hari ini kembali ke 101.5. Setelah Pramon dan Nusa Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nggih,
1: Mbah. Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
2: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
1: Bar mari ndi sih dong yo Siti.
2: Kie biasa bomong putu.
1: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo yo Siti.
2: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
1: Ya, jos oh. Rahasianya apa kuwi donge?
2: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie, sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di?
1: Apa kuwi yo?
2: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Gonjaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
1: Oh, iya wis, bonyong toko ah.
3: Sayang anak,
0: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
2: Mbah orang gawe duit cagegah.
0: Utang, Mbah.
2: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 68.

0: 2022. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau Sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2 RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4 RW 1 Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat RT 7 RW 2 Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombe katon kie.
1: Kie nombe balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombe Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae ya.
0: Oh, habu top. Antosan jenengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ya esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbak Repenyo.
0: Eh, kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Amik Bakar Madu bersama keluarga.

0: Jaya 2. Alamat, depan pom bensin, exit tol, Kalimati, Adiwarna, atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol. Nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana ini, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancara.

0: Hadia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia 60 herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
4: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Bagaimana kabar balonnya saudara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya sehat dan pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power di online 352888.

0: 0852 9399588. Ayo, tadi sudah beberapa lagu ya, tapi sudah cukup untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Kita sekarang ke hiburan Dendang Dangdut Memory 8CKW. Ada angka 1 ya, dendam kebencian, tak sebening hati, dan apa kabar. Baik, langsung di sapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam, Kang Bawa sehat, Kang.
0: Alhamdulillah, berkas malas terginas. Nemi. Oke.
1: Untuk siapa yang merasa, Kang?
0: Untuk siapa yang merasa?
1: Iya, Isa Muli. Selamat Mama Tani untuk siapa yang merasa.
0: Oh. Oke.
1: Salam ya.
0: Oke, Mi, monggo.
1: Iya, Bunda Septi. Sinta Nola.
0: Oke.
1: Yuk atun. Bunda Anas, ya, Bun.
0: Oke, siap.
1: Mama Landi, Kang Panjo. Iya. Terus, sama nih ya, Baby Belpas, Mama Nunung Kalinyamat, Mama Nadia, Kang Kopitin, Nisa Dwayman, Mama Uti, Mbak Yunita, Sasak Raju, Suhanda, Umi Habibah, Pak Cegondrong.
0: Iya, over Icikimir, over Icikimir, over.
1: Kalau Mama Bagas,
0: Pak Nisa, yuk.
1: Terus sama nih, Kang, Walemu.
0: Uwer.
1: Uli Tikiwil.
0: Iya.
1: Uli Tikiwil. Balemu jalan-jalan masa.
0: Oke.
1: Terus Mbak Lili, Mbak Pul, Bapak HM. Terus Obel-Obel.
0: Yo.
1: Dedi Dewi Kunti, Kakak Noli, Bibir Bedang, Kang Doli, Banjarmur, Mas Kami Satwa Sayang Ning Sintren.
0: Oke.
1: Mama Kiri, Mama Kang Sawu, Kang Mutalo Dongodo, Mama Sahal, Mama Selin.
0: Yo.
2: Makasih ya, Mas
0: Kawar.
2: Tapi kayak
0: helmnya
2: ketinggalan,
0: masuk sama
2: Mama Maria, Mas. Makasih ya, Mas.
0: Ya, Pak paham helmnya ketinggalan. Ya. Ya, aku nih buru-buru karena pensiaran ya.
1: Wait. Mama Amel, Pemalang.
0: Yup, oke.
1: Iya, dulu Mama Adi, dulu Mama Anjas.
0: Ya.
1: Ya, buat semuanya aja, Kang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dublat Incing. Iya, Miki ketemu Bang T.I. Panenim tajian yang almarhum Mamanim Bayos. Cuma tak tuh tinggi, janggungnya ngalor, aku mentok ngiri. Gampang misana. Oleh aku nih buru-buru mau siaran sing jam 2. Kayak gitu. Iya, Pak Jo, 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam, Setara Pramon.
3: Dangdute, Syaporate. Teman-teman.
0: Cikiwir.
3: Bergak maning.
0: Ya benar.
3: Istirahat ya, Kang Bawa.
0: Yang mikir aku memang tak tinggal turu.
3: Iyalah. Aktivitas maning wae.
0: Iya, esok ning apotek maning.
3: Iya, sin.
0: Ben kabeh kecanda. Iya, kayak kowe ya benar.
3: Ya,
0: orang
3: urip bisa imbang ya. Iya. Tenang dong rembulan.
0: Okay.
3: Iya.
0: Royal. Kiri. Bapaknya Ari, mamanya Ari.
3: Bapaknya Ari, kok ya?
0: Iya.
3: Yang disit,
0: ya.
3: Balapan karo kae. Kum HM, bagiannya retak jangka, telepon.
0: Iya, mbu baik.
3: Rebutan.
0: Yap, oke.
3: Ini kami bakar mati ya.
0: Yuk.
3: Bila ya.
0: Yuk.
3: Sehat-sehat nih. Lanjut.
0: Oke.
3: Okay. Aja bareng Kang Awangnya ya. Terus Bapaknya Ari, Mamanya Ari. Terus
0: Bapaknya Ari. Ya, parki ye Mamanya Ari bolu-bolu wis. Nompo papat ye
3: Bapak. Ya.
0: Grup apa gue? grup. Ya, grup Mbangir Cantik.
3: Iya. Personilan iki ya tak sebut ya. Mama Lani, gimana kabar?
0: Okay. Ini Senandung, siapa mau Senandung Rembulan?
3: Iya,
0: okay.
3: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Oke, siap.
3: Terus lanjut, Kang Boin bareng Andunya ya. Terus Mbak Puri, gimana kabar? Terus saya, Cakrajo, bareng Suhai. Ya.
0: Yo, grup Relap Jeger.
3: Oh iya, grup Relap Jeger.
0: Ya.
3: Tangkas Nuri ya, bareng Tangkas Jeger.
0: Oh, di Dados.
3: Mbak Ismeling bareng siapa ya?
0: Mas Indro.
3: Siapa ya Indro?
0: Indro
3: ya. Terus Palemu bareng. Ya.
0: Yo, Yuda Roja.
3: Roja ya kelalen. Di Demut. Gimana kabar?
0: Yo, oke.
3: Terus apa mana ya Kang Power ya? Wetan siapa?
0: Wetan banyak wetan lah.
3: Iya kan temen ya. Tapi yang temennya balah.
0: Oke.
3: Tak mungkin ya Kang Power ya.
0: Yo, monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dubla cing-cing. Ya. Hei Bapak Nuya di Kepandian ya. Ya selamat malam untuk semua saja yang ada di Kepandian ya. Ada Mama Angeli, Mbak Eka Anjas. Selamat malam juga yang ada di Lawatan. Ini kan Darto Bubur Ayam ya. Yo 3528888. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon Danggute Suporete.
0: Teman-teman. Nah, ini diapan-apan langsung Bapak Nuya.
4: Pinter ya, Kang?
0: Iya, benar.
4: Iya, saya sih bisa turut-turut ya, Kang.
0: Iya, kayak gue Bapak Nuya weh, dituruti Maman Ari.
4: Yeah. Apa ya besti ya Kang, ganti ya Kang.
0: Iya benar.
4: Iya, semoga langgeng sampai tua ya Kang ya.
0: Iya, yeah, sing siapa?
4: Iya, geng Bapak Uyo.
0: Oh, pokoknya ya Bangir cantik ya. Bangir cantik.
4: Iya, semoga langgeng sampai tua ya.
0: Amin ya. Benar.
4: Sehat Kang.
0: Alhamdulillah berkas waras tergendas iso tuku beras.
4: Turut berduka cita ya Kang.
0: Iya yeah, benar. Untuk meninggalkan almarhum Ibu Sapuroh, Ibunda Mbak Yos.
4: Iya, semoga yang ditinggal tambah selalu ya.
0: Amin. Iya.
4: Pengen lagu nih. Lagu nih bebas ya Kang.
0: Bebas ini.
4: Berarti. Pembaringan terakhir ya Kang.
0: Pembaringan terakhir ya. Oke ya.
5: Salam kenal Mama Ari. Wong dia kelalen Mas. Bagaimana kabarnya Mama Ari? Kabar Ari semua pada sehat ya.
4: Oh iya Kang.
0: Ya, salam kenal dari Kang PI. Ya,
4: kabarnya baik Kang. Iya, semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
4: Cepat dapat jodoh ya Kang.
0: Amin ya. Amin bener.
4: Terusan Ami Bakar Madu Milela, semoga sehat selalu. Sajah Om Awang dan Om Indro Mbak Ismeling.
0: Oke. Siap.
4: Ayo, Pak Dikondrong.
0: Iya, Umi Habibah.
4: Iya, Yupuri.
0: Yupuji.
4: Lemu Umi Rafasya.
0: Iya, benar.
4: Terus Kang Mukhtar, Mama Not.
0: Salam kenal Mama Ari. Uwer Icekewir.
4: Oh iya. Uwer kising tukang jahit Kang.
0: Mbah aku ngerti ya ini uwer kuwi.
4: Iya, kayane ning Facebook
0: ayo ngerti. Oh iya, iya biasa iya. Iya kuwi bener.
4: Oh iya.
0: Ya kuwi anu sok live di TikTok.
4: Oh iya, nyong apa kising uwer ya.
0: Iya. Iya. Malam Mama Ari.
4: Siapa Kang?
0: Parto Party.
4: Oh iya Parto Party. Karena Mama Lydia. Selamat sore ketemu Kang Parto.
0: Iya
4: ya, Kang.
0: Bener, iya.
4: Ngumpet bae online loh Kang.
0: Iya online. Sinyale we munggah mudun sih dari ini kalah terus.
4: Iya kalah. Kudune
0: menek wit aku jenenge wit apa cecek ning burine kae mburi omah.
4: Kudune ta menek wit peten ya Kang.
0: Iya bener wit peten mburi omah ya.
4: Kudune parani bece Kang Parto ki.
0: Yo angkati.
4: Terus Mama Ani Bunda Jaki Mbak Eka.
0: Weh jadi sibuk terus Mama Ari sibuk.
4: Oh iya sibuk terus.
0: Iya.
4: Kok barangkali kok saya senggang kok mangkat keguyuban ya.
0: Iya benar kok Minggu tanggal 23.
4: Terus Mama Lydia.
0: Yo.
4: Mama Alisa.
0: Yo.
4: Mama Hilman Mbak Gita.
0: Yo benar.
4: Terus Mama Ardi. Terus Miratu.
0: Yo.
4: Balane Paramon kabeh ya.
0: Oh, semua saja.
4: Lalu.
0: Yo.
4: Oke. Okay.
0: Terima kasih Kang Mukhtar odong-odong ngomong apa kowe?
6: Iya. Ora ding Bu ya ikhlaskanlah. Ya lanjut.
4: Iya Kang Uta.
6: Iya. Salam kenal buat Mama Ari wong ireng.
4: Oh iya Mama Nia wong ireng. Iya Mbak Nia.
6: Iya.
4: Ya wis Kang.
6: Iya monggo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam tumlak ting ting. Ayo terima kasih untuk Mama Ari, Bapak Ari yang ada di kawasan Sirampok ya, di Duko Angrung ya, Desa Batusari, Kecamatan Sirampok. Ya kawasan yang begitu dingin di sana ya. Selamat malam untuk semua di wilayah Sirampok tentunya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Para Ramon,
7: Kang
6: Dede Sapore. Mas Erwin.
7: Alhamdulillah. Saya ketemu lagi Kang Bogor.
6: Yuk, Ci.
7: Lagunya apa ya?
6: Anita Dahlan.
7: Hah? Anita Dahlan.
6: Apa judulnya?
7: Musibah.
6: Musibah.
7: Iya. Sekarang pun ngaji ya, kenapa sih Rafa?
6: Apa?
7: Bahasi.
6: Toma. Musibah, tapi ya musibah.
7: Iya.
6: Judulnya ya, oke. Okay.
7: Salam. Amin. Ami, Bakar Matu, Barang Kemilala, Kakak Nuri, Margani.
6: Ya, tapi Anita Dahlan juga ada.
7: Oh, ada ya, saya terdengar apa-apa.
6: Anita Dahlan?
7: Ya.
6: Oke, okay, siap. Oke,
7: Mama Rizky, Mama Lani, Barang Kedikani. Terus mau Samsung, Handoko, Mama Anis,
6: Yo.
7: Apa ya, atau Kang Doli. Terus ke Puan Kudasri. Semua
6: Okay.
7: Semua
6: balapan kami. Siap, siap.
7: Semuanya sehat. Amin. Sosial, super sosial. Pak, kamu mudah-mudahan sehat selalu. Keluarga juga di situ.
6: Okay.
7: Bukan bawa mudah-mudahan sehat ya.
6: Amin. Terima kasih Mas Erwin.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Dumla jingjing. Ayo terima kasih untuk Mas Erwin ya yang ada di Cilibur ya. Desa Cilibur ikutnya Paguyangan. Kalau Cilibur ikutnya Sirampok atau ikutnya Paguyangan ya. Bawor wis ngerti Cilibur ya insyaallah lah. Sana itu kalau lagi panen cengkeh nah itu. Di sana itu notabene cengkeh ya.

yang merasa ya tadi Hisamuni senandung rembulan, ikhlaskanlah pemberian terakhir dan musibah. Ya pawari ben iso selonjor ya pangapurane. Ya iki nyalai rangdan tapi ya ora lah, ora nyala banget lah kayak gue iso selonjor soalnya ya.

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Amik Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum, Amik Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Amik Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Amik punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Amik Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Amik Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

Baik, kembali ke 101.5 Saudara Pramon dari Nusa Perete ya. Ya, ikhlaskanlah senandung rembulan. Kemaringan terakhir dan musibah tapi dari Anita Dahlan. Ada siapa? Untuk siapa yang merasa? Ya, merasa saja.

0: Alhamdulillah Pekas Maras Terengganas iso tunggu beras.
1: Jadi Anggi juga sehat.
0: Alhamdulillah sehat tuh biasa.
1: Para Paramon juga mudah-mudahan pada sehat semuanya.
0: Amin, alhamdulillah. Ya,
1: aku mau mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya ibunda tercinta Mbak Yos ya.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan diterima di sisi Allah.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Dan Mbak Yos dapat tabah.
0: Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Iya. Lagunya pengen untuk siapa dari Dayu Age ya kan?
0: Boleh yuk, untuk siapa dong ya? Okay.
1: Tapi yang dari Dayu Age-nya ya bukan Mirnawati ya kan?
0: Iya, yep, oke.
1: Okay. Iya, salamnya yang pada masuk tadi ada Mama Ari,
0: Bapaknya
1: Ari.
0: Oke, Bapaknya Uya.
1: Terus Mas Erwin. Terus satunya tuh siapa kan?
0: Bapaknya Uya.
1: Oh, Bapaknya Uya. Bapaknya Karisma, kamu Narodong Odong, bareng Mama Not ya. Bapak HM, terus Mang Upo Happy, Mama Ardi, selamat malam.
0: Jeng, sehat jeng.
1: Alhamdulillah.
0: Uwer Icikiwir.
1: Uwer Cikiwir, selamat malam Mang Uwer Cikiwir.
0: Malam jeng.
1: Malam.
0: Ya, Mama Lydia empat sekawan.
1: Iya, empat sekawan Mama Dea.
0: Iya. Mama Alisa Yumarti.
1: Mama Alisa ya. Terus juga buat itu Kang Mutar Odong-odong.
0: Oke.
1: Kang Sarmudi
0: Damjak Surabaya.
1: Terus juga buat Kang Happy.
0: Wah, cari Uwer sih jenenge Uwer kayak apa sih, Jeng?
1: Kayak kunyuk.
0: Wah, Uwer cewek. Uwer cewek.
1: Iya, dah.
0: Benar.
1: Kayak apa? Burini Pak Pramudiono.
0: Iya.
1: Terus juga buat
0: Bu Santo yang tahu.
1: Bu Bowo ya.
0: Iya.
1: Santo yang tahu.
0: Trio Jemblem cantik hadir.
1: Oh, Trio Jemblem.
0: Iya.
1: Terus Trio Pesek juga ya.
0: Iya.
1: Jeng
0: jenenge Jengatini.
1: Jengatini.
0: Iya. Selamat malam Jeng Robi Wong Ireng.
1: Selamat malam Wong Ireng, Bania juga selamat malam.
0: Iya, selamat malam Jeng Robi Mama Ardi.
1: Mama Ardi selamat malam. Pak Bagio bareng ibu gurunya juga. Terus juga buat Walemu bareng ibu Darojanya juga selamat malam Mama Irma Jelen, Mina Ting Ting, Watri. Terus juga buat Teh Darwanti, Teh Monjang, ibu sepunya juga Pak Cintoro ya yang ada di Salem bareng kamu.
0: Salem
1: Teh Agustin, Alokin, Teh Dewi Sendana, Teh Cita, Teh Cinda ya, Teh Ida Ayunya juga. Terus juga buat itu siapa namanya tuh Mbak Seko bareng
0: Mas Wawan.
1: Iya, terus Mbak Dewi.
2: Jeng Robi kayak apa, Jeng? Jeng Robi.
1: Kayak
2: apa?
0: Iya, Rengganis.
1: Iya, Madam Rengganis.
0: Iya.
1: Wardiyo.
0: Kayak apa sih wong kayak gue?
1: Kayak kunyuk.
0: Nah.
1: Kayak kunyuk, kayak Rengganis. Mama Rengganis, Mona Serobo.
0: Mona Serobo.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Iya.
0: Ami ganti mana
1: rubuh.
0: Mana saya rubuh.
1: Nopo
0: karena
1: ditunggangin kunyuk
0: Rengganis. Iya, ditunggangin kunyuk Rengganis.
1: Iya.
0: Yo. Muhaimin si sniper.
1: Yang kebasan siapa
0: Kang Muhaimin
1: ya?
0: Kebasan kaya Suhaimi yo. Nah, Muhaimin sniper iki ning Belik ya.
1: Ning Belik juga ya. Terus itu
3: apa namanya? Bahasa Jepang, Jeng.
1: Apa apa?
3: Bahasa Jepang, Jeng.
0: Uwer ngomong apa kuwe?
1: Ngomong bahasa Jepang.
0: Jepang ya.
2: Jeng Robi. Selamat malam, Jeng. Jeng Robi yang kayak
1: kunyuk, kayak
0: yes.
1: Kayak kunyuk
0: manis. Sa Elsa tak iya, Mama Elsa.
1: Mama Elsa tak iya,
0: Bapak
1: Yani,
0: Oke.
1: Kayak Kang Dasmat, Mbak Ani. Kang Juragan M, Pak Abang
0: Kumis.
1: Terus Mbak Nita, terus itu Bunda apa namanya Bunda Jaki yang nanya, juga Ciratu ya, siapa Manikai?
0: Ya.
1: Oh Kang Edi Dado.
0: Oke.
1: Grup terlep ceger ya. Pak Mandor Leman bareng ibu dan Mandelanya juga, Mama Hasna, Mama Neng, Mas Bambang.
0: Oke.
1: Kang itu siapa namanya tuh? Yang

0: Iya.
1: Iya, okay. Terus pokoknya buat semuanya aja barang secara
0: Ramon okay.
1: Yang pada setia dengan Sarah Paramon, sehat semuanya. Spesial buat Kang Bawa Dede Anggi, sehat selalu. Panjang umur banyak rezekinya juga. Auon, Bang Alvin juga ditunggu barangkali.
0: Iya, Auon, iya. Weh.
1: Makasih banyak ya, Kang.
0: Oke.
1: Mangga Kang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: malam.
1: Mona serupu, kapten ku nyuka jeng Robi. Dine rupu
0: kuat. Ya lagi pada mlebu ya. Yo Mbak Yopoyi, selamat malam di Arjo Sari Kidul. Oh rupu kakean. Ya. Yo 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
2: Halo, waalaikumsalam. Malam Saudara Paramon.
0: Nanti
2: yang do desa Porete.
0: Teman-teman.
2: Teman-teman, Bapak. Bapak Rimen Bapak.
0: Alhamdulillah berkas suara Strenginas iso tunggu beras.
2: Kita anteng ya mau ya.
0: Ini ya. Iya ketahuan ya, engko wis paling ora telung dina sih. Nyisuk jam 12 yo, tetep nyong.
2: Ya, padha terus berduka cita ya.
0: Ya
2: ibune Bayas.
0: Ye, amin.
2: Ya ditinggalkan sampai ya.
0: Amin. Ya.
2: Lakune. Heeh. Kana we kabar.
0: Kana?
2: Kana.
0: Ayo Kana kowe sapa jenenge?
2: Mansur.
0: Mansur ya, Kana.
2: Heeh.
0: Ya. Oke.
2: Kenapa ya?
0: Kalau
2: ya
0: baru
2: keluar kalau
0: kasih.
2: Lalu, oke. Okay.
0: Ini malam Kang Joli, Mama Elsa.
2: Malam Mama Elsa, malam Elsa.
0: Oke. Okay.
2: Barang Jenderal ya.
0: Yuk.
2: Malam Mama Anis, Ongko, Mama Payata ya.
0: Yuk.
2: Ini mohon Mama Ari, Papa Nari ya.
0: Oke. Okay.
2: Kami Pekan Madu, Mulela ya. Oke. Well, jasa keracu malam Sa.
0: Sehat Kang Joli.
2: Siapa?
0: Wei, umur cikiwir.
2: Ayo war malam war sehat war.
0: Yo.
2: Cengat ini mah.
0: Yo. Yo.
2: Jam lagi apa jam belum jam ini. Malam. Yo. Okay. Yang tunggodong.
0: Wei.
2: Yeah.
0: Lagi lilir be. Lagi lilir be online.
2: Siapa?
0: Cengat ini. Yo.
2: Yo, lilir terus.
0: Yo.
2: Kang Sarmudi juga ya malam. Bisa tanggung Mama Fida.
0: Ini
2: Pak Pramudiana ya Pak Pimpin Pak.
0: Selamat malam Kang Doli, sehat Cik Robi.
2: Cik Robi sehat Kang.
0: Ya.
2: Gue ini apila ya di Santoso. Malam Mama Iwi ya Mama Wajra.
0: Iya.
2: Di Depi Kajol malam ke liburan Jol. Di Umpas Nuri ya Mbak Wiwin. Amrul apa Sahrul juga malam bareng Mama Nisa ya.
0: Yo.
2: Mana dia? Di mbak ini ayah bareng Kang Aline ya.
0: Yo.
2: Dung teng kape ngono gue na Trinil cari
0: dung
2: teng apa ya malam.
0: Yo.
2: Kamu sama Royati Mama Nisa ya.
0: Yo.
2: Kang Parjo juga malam di Pekanti Purbowo Mama Rani ya.
0: Yo.
2: Nia Bukares bareng Wong Irenge juga malam. Mari jam rola sih si Dower ya Nia ya.
0: Iya bener. Tumben gak. Iya. Temen-temen kan temen-temen bar perkonan ini sorlongan suarane.
2: Suarane sorlongan tapi
0: iya.
2: Dower
0: bay. Ya kue Wong Ireng selamat malam Kang Joli.
2: Iya Wong Ireng malam. Kapan malam tegale Wong Ireng?
0: Yap, ya, singur waktu sing tepat. Ini coba pamor. Ya.
2: Singur das kepengin ya.
0: Oke. Okay.
2: Malam.
0: Ya.
2: Kok apa ya?
0: Yo.
2: Ya. Kandokan apa ya kan Samsul ya? Yeah. Kamu Wirio juga ya.
0: Amin.
2: Yuk, matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dumla Cing-Cing.
2: Jas.
0: Baik, ya ada Kang Doli yang ada di Damjak Kidul ya. Baik, di sapa ya. Assalamualaikum, malam Kang Bawar Cikiwir yang ada di kawasan Pila Pinggal Bengkle. Kang Peter hadir di acara Dendang Dangdut Memori selama minggu sing sering nyalami inyong. Karo sing ora tahu nyalami inyong. KBW tak salami tanpa terkecuali. Buat Kang Bawar sehat selalu dan metugas saja. Terima kasih Kang Peter. Yang ada di Pinggal ya. Pinggal itu villa pinggir kali. Assalamualaikum, selamat malam Kang Bawar. Gimana kabarnya? Iya tentunya sehat ya. Ila aku tahu dong, lebih selamanya buat balapar sing apik-apik. Sampai-sampai buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Supaya yang merasa saja mentongi grup telah ceger, hihihi, mantul suwene di dados si kambangan. Yo Kang Barto Party hadir, Kang BI hadir. Mama Lydia ya, empat sekawan hadir. Kang Mohaimin Sniper hadir. Bayu Puyi hadir, Wer-wer Icikir hadir. Wong Ireng hadir. Trio Jemblem hadir. Trio Jemblem cantik ya. Yeah. Bayu untuk Melanesita Pramon ya. Ya nanti yang baca pada SMS online disapa di season berikutnya. Ya tim piatu ya, spesial yang punya Surabaya yo, Ceng Dosen. Selamat malam. Saya selalu ya Ceng. Yeah. Dan yang terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin amin, bersama keluarga dan dunia. Yo Ceng Dosen, semangat selalu. Semangat. Oh, itu pasti. Enggak ada enggak kata semangat.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik niki foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie tambah keriput.
1: Alhamdulillah, nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bayo ya.
0: Oh habu top, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojonya esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Perete. Ya, di tadi ada Bila Aku Tahu Lakhana untuk siapa? Yatim Piatu. Baik, 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Well, well, well.
1: Itu barusan lagu zaman semono.
0: Iya, tahun 70-an. Itu.
1: Zamannya Cut Brai.
0: Iya, Cut Brai bener. Tahun 70-an.
1: Zamannya abad nom. Kita belum lahir.
0: Iya, kalau saya sudah.
1: Abad baru udah ya.
0: Oh, 61.
1: Berarti bener ya zamannya Cut Brai ya?
0: Iya, Cut Brai. Iya, yang lebar bawah.
1: Iya, terus rambutnya yang
0: koboi,
1: gimbal,
0: ribo.
1: Ribo, iya benar. Berarti lagunya si kribo atau ya?
0: Si kribo ya. Iya. Itu lama loh, tuh nggak di play loh.
1: Aduhai si kribo.
0: Iya.
1: Akhirnya terus kalau kribo mantep ya.
0: Iya, benar. Oh, kita cocok kok wih.
1: Dulu saat pengancaran lagi let call.
0: Let call.
1: Kayak lagi ini suara Mas Power.
0: Wah, lagi sih hilang terus ya.
1: Iya.
0: Wes.
1: Perasan jeruk nipis.
0: Ada tuh jeruk melon, enggak ada apple lemon.
1: Sama gula aja, asam kawak, asam Jawa.
0: Oh, heeh.
1: Bisa
0: enggak
1: asam Jawa?
0: Asam Jawa tuh ada di sini, beli banyak.
1: Masih ada?
0: Masih.
1: Iya, yang ana bungkusnya gitu enak. Kayak kacang panjang.
2: Yeah. Selamat malam ula tumung. Assalamualaikum.
0: Ula tumung. Ula.
1: Jadi duwe lima bidadari.
0: Ya bener.
1: Bapak iya dong.
0: Iya dong.
3: Bang Rokis lakune Bang Rokis.
0: Dumunang.
1: Aina mah jaman baheula kercut brai.
0: Icut brai bener.
1: Terus Mustika.
0: Yeah.
1: Itu Titik Sandora. Salamnya ya.
0: Iya.
1: Yeah. Bapak Jaya dong.
0: Iya. Yeah.
1: Satu ale-ale barusan ya.
0: Iya bener.
1: Marangganis.
0: Ya, jadi ini lagi angger kribo tak kayak preman terminal Jakarta loh his. Oh, preman Jalaksana oh.
1: Tak pemancaran.
0: Iya, bener.
1: Nembangnya asik
0: Asik tadi malam.
1: Iya.
0: Yuh, bintangnya habis dua kaleng.
1: Papa HM jadi ada saingan
0: nih. Iya, bener.
1: Aduh. Tang tu mana aja gemoy?
0: Ada tadi malam tanya nyendol doang.
1: Ayah kehidupan.
0: Ya ayah kehidupan.
1: Iya buat Om Doli, ya buat Nia, Bu Ramon.
0: Iya. Oke.
1: Nah, Pak Darmo. Om Parjo kayaknya musim mengkeret nih, musim ang.
0: Iya.
1: Ati Rizan.
0: Iya.
1: Buat Mama Adi, Bapak
0: Yu,
1: Malam ya.
0: Oke. Okay.
1: Bakar madu Mirela. Baik-baik, Mas Anjan.
0: Yu.
1: 506 siapa ya? Mauli ya kayaknya. Mauli ya, Mama Pirida.
0: Oke. Okay.
1: Bun Gajaki. Siapa itu teh yang itu teh? Surip ya.
0: Surip ya.
1: Terus buat siapa lagi ya? Om PI.
0: Oke. Okay. Wong Ireng.
1: Terus buat ya semuanya. Oh,
0: Sendoy
1: Semeling ya.
0: Oke.
1: Iah.
0: Amin
1: bakar madu tuh ya.
0: Oke, siap.
1: Amin. Bareng uminya.
0: Yo.
1: Jangan lupa juga buat turut berduka cita ya.
0: Yo.
1: Mbak Yos ya.
0: Iya benar. Oke.
1: Mudah-mudahan diberi ketabahan.
0: Amin. Ya. Yeah.

0: Lagi sik kae sapa manjaran. Lagi aku ngenteni Kang Bawor ning terminal Pal Alohis.
1: Iya.
0: Iya.
1: Terminal Ancaran.
0: Ancaran, iya bener. Iyalah
1: wong Mas Bawor nari Ciawi. Kita menyabu dulu ya.
0: Iya, nyabu dulu. Udu dulu.
1: Ciawi.
0: Iya, oke.
1: Buat Mas Bawornya itu apa? Lekas sembuh aja.
0: Iya, makasih.
1: Matur
0: nuwun
1: ya.
0: Yuk. Makasih.
1: Ya, si kribo banyak.
0: Yuk, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dubla cing-cing. Baik, terima kasih untuk Alois no ayah di Kuningan ya, kanggu kesetiaan anak, kanggu gabung nara menempel berkali ya bersama abahnya sehat selalu. Mamanya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat mumstara Pramon.
2: Dangdute saparete.
0: Nemen-nemen.
2: Ici kiwir. Assalamualaikum Kang Bawor.
0: Waalaikumsalam Nyiracu.
2: Iya sehat ya Kang Bawor.
0: Alhamdulillah berkas waras terkenas iso tuku beras.
2: Barange akal.
0: Ah kas nemen.
2: Musim atis menggeret ya.
0: Yo, ora menggeret, ora podo baik. Iya. Apa kan?
2: Menggeret awak.
0: Yo panganane. Panganane we sindikan gajah. Iya. Yes.
2: Pertemuan malam lagune.
0: Iya, pertemuan apa?
2: Pertemuan malam.
0: Oh, pertemuan. Ya, modem dari jam 6, Septi.
2: Mbak Septi, ya. Septi, ya, selamat malam.
0: Yo.
2: Halo, tadi yang baru turun, selamat malam juga. Terus, Kang Ibni Abdillah. Kang Sarno Yumarti.
0: Okay.
2: Pak Bu Santi.
0: Purbawa.
2: Ibu Rini, Pak Pramudiana.
0: Ya, oke.
2: Okay. Iwatri.
0: Iwatri. Yo, cengat ini.
2: Selamat malam, Jeng. Kang Gali.
0: Yo.
2: Terus, Kang Arya.

0: pesek.
1: Iya. Tiga jari manis.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Grup Terelep
0: Jeger. Jeger, ya. Wele, Ana Ratu Campur Sari, Alois.
1: Iya, Alois.
0: Ya, empat sekawan, no.
1: Empat sekawan.
0: Ya, Mama Lydia, Mama Dea.
1: Mama Dea.
0: Ya.
1: Terus.
0: Yumarti.
1: Yumarti.
0: Karo. Mama sama. Yumarti karo sama. Mama Alisa.
1: Oh, Mama Alisa, yeah. Mama Dea,
0: yeah.
1: Mama Lydia, yeah. Mama Yumarti. Yumarti ini Kang Sarno.
0: Iya, benar.
1: Oh,
0: ya akaso bengi wae dices nggo bintang rong kaleng Ratu karo aku dados.
1: Kang Edi, selamat ya. Malam Kang Edi.
0: Dices karo bintang rong kaleng karo Inyong.
1: Yeah. Balike jam pira Kang Edi bengi?
0: Jam 12 muncul 5 menitan ya.
1: Umae nang kidul ado.
0: Ya, kok ini ya ana 20 kilo. Selawi aja sekitar 17-18 kesananya masih ada 3 kilo lebih.
1: Iya. Kecendek ke Ulo Marina, sing mau pasang puluh Taman Karisma.
0: Baik, tiga daerah gaul, janda gaul.
1: Janda gaul ya, Mama Lani.
0: Yo,
1: Mama Nono.
0: Yo,
1: Mama.
0: Yo, Rizky. Nyi, Madam.
1: Ya, Madam Regina.
2: Selamat malam Kang Bawor. Selamat malam Nyai Ratu.
0: Apa kumis sawo jajan?
1: Selamat malam juga apa kumis sawo jajan. Iya, ini lagi

0: Ni.
1: Masih ngomong.
0: Bunda Septi, minggu wingi motore dituntun kena ngapa mogok? Kayak kenal pote bodol.
2: Kenal pomo.

0: kemarin minggu wingi. Eh, motor itu tuh tapi main apa mogok? Kenal pote notok kaya notok cengkol, bolong.
1: Iya, nanti mon ini ku berobot ya, no. Kamu tar.
0: Iya. Yeah.
1: Bareng mama no, dedek no.
0: Yeah. Malam ya Ratu, Kang Sarmudi Surabaya.
1: Kang Sarmudi Surabaya, malam. Yeah. Terus buat Kang Aji, bareng yeah. Baisha.
0: Malam ya Ratu, empat sekawan hadir ya, miki uwes.
1: Udah tadi yeah. Mon ya.
0: Iya, yeah, Mama Risa.
1: Iya. Yeah.

0: Yuk, ya benar.
1: Ya, terus buat Wak Ato Mai.
0: Yo, Wak Ato Mai.
1: Bapak AM. Bapak AM burung dadi HP ini Pak AM.
0: Wis sih mau wis ngebel mani.
1: Oh,
0: rekan tersendu. Mungkin lagi apa? Oh sih, lihat di mana Kang Mutar, kue Bunda Senti, Bunda Septi, cari Kang Mutar lihat di mana? Ya.
1: Kang Hendro Ismail.
0: Kue kenal potek kebentor kebentur anu dan kue Septi akhirnya ngebebet.
1: Iya. Kerasan mana ya?
0: Kerasan kue Septi, Septi dilos-los terus dan kue. Wong dan kue sing dilos-los banyak sing lada si kote.
1: Terus siapa lagi ya? Kang
0: Pat
1: ke Kang Parjo, Kang Pi, komplain Kang Pi cerewet kan salami.
0: Yap.
1: Iya, kelalen

0: drama nih.
1: Oh. Tadi dibetulin sama Langlang Buana.
0: Wah, kayak gitu. Sip.
1: Iya. Ya, jadi radionya jadi bukan di kos-kosan.
0: Oh.
1: Di rumahnya. Ya, pas dari Alfa terus lurus ke timur. Pas tikungan. Pokoknya belakang Alfa cuma agak ke timur lagi.
0: Yo, hadir nyi.
1: Siapa?
0: Kang Boim, Mbak Atun.
1: Kang Boim, Mbak Atun.
0: Malam nyi ratu, Kang Sodik Kentung.

0: datang salami, ngomong.
1: Nyombel
0: salami.
1: Madam di salami.
2: Madam iki wis madam. Monasi wis rubuh
1: dadi. Mama Mama Amel Pemalang.
2: Siapa? Ayo Mama Amel. Amel
1: ya.
2: Ya Mama Amel Pemalang ya, Mbak Amel Pemalang.
1: Iya. Ya, Mama Amel
2: lu. Kayaknya di daerah itu Pelawangan ya.
1: Iya, tapi ya. Ikut Tegal, masih ikut Tegal.
2: Oh, ikutnya ke Tegal.
1: Tegal sebenarnya kok ikutnya Pemalang enggak? Ikutnya Tegal.
2: Oh, Mama Amel daerah itu Jonggol apa ya?
1: Ya, kowe. Tapi sebelah wetan.
2: Berarti perbatasan jembatan.
1: Perbatasan jembatan, iya, sebelah baratnya jembatan.
2: Oh, barat jembatan berarti ikutnya Tegal, kalau timur jembatan.
1: Iya,
2: Pemalang. Cuma kan kadang posisi agak dekat Pemalang ya. Mainnya ke alun-alun Pemalang kan. Iya, yang punya melatih situ aja ya, Mister gitu.
1: Mene Oma Ratu dolan mene.
2: Siapa?
1: Kowe Amel.
2: Mama Amel.
1: Ya.
2: Padahal nyong dong maring mamalani kliwatan ya, orang ngerti.
1: Kliwatan.
2: Ya. Pinggir pantura ora.
1: Pinggir pantura. Pinggir pantura mlebu secuwil gak. Tapi aku yo ora. Aku yo ora ngro omahe ding. Cuma desane kono kuwi ngerti.
2: Iya. Mungkin waktu Renaldi hajatan ketemu enggak ya? Pernah ya, ketemu enggak
1: pas
2: ya?
1: Pas Mama Amel hajatan aku pulang ke Seragen sih ibuku.
2: Iya, itu waktu penyiar persada hajatan kan aku datang.
1: Okay, yeah.
2: Ketemu enggak di situ ya Mama Amel?
1: Malam aku. Ratu Roro Kidul, Jerobi.
2: Iya, malam juga.
1: Iya, Jerobi.
2: Oh.
1: Iya.
2: Iya, jadi enggak ketulungan ya?
1: Iya, aku nih segera pulang ke sana sih. Keluarga di sana harus pulang sekarang, ya. Kini aku langsung geblas oh. Persiaran langsung waktu itu.
2: Iya. Ya udah, makasih ya kamu.
1: Neng dari Blorong tuku bakso langka sambele, Kang.

0: Kambali ngemu centik.
1: Alah, disyukuri tang tumbuk ibai. Ya,
0: sering ketemunya Ratu Tah di Persada juga sering temu gitu ya. Mama Amel we Amel.
1: Iya. Iya jadi ingat ke apa ya? Ya ditumpah-tumpahin tamutan numplak wedang terus pindo-pindo. Eneng kae wong cilik bocah cilik kae ta. Seneng kopi ya ngalbane dibeli kopi, minum kopi.
0: Iya siap.
1: Iya, saya iki wis ilang. Ya sehat selalu ya Kang Bawar.
0: Siap.
1: Bersama Dede Angginya.
0: Oke.
1: Selalu diberi kenikmatan sehat.
0: Amin, alhamdulillah amin.
1: Rezeki yang berkah barokah.
0: Amin,
1: selalu jadi anak yang salehah.
0: Amin.
1: Berbakti sama orang tua, berguna bagi nusa bangsa dan agama.
0: Amin.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam jumlah cincin.
1: Ya.
0: Ayo Nyi Ratu di desa Karanganyar Bantar Bolang ya, selamat malam yo. 35288. Iya kalau daerah Bantar Bolang ya ada apotek Bagong saya ya, di situ ada agen produk PT Denatur di sana. 35288. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam
0: Mas Bawor.
2: Paramon
0: FM. Kang Rute Sapore. Nama-nama. Cekiwir.
2: Rasa sayang ya Mas ya.
0: Rasa sayang.
2: Salam selalu.
0: Amin amin amin amin. Amin. Insyaallah amin.
2: Denus segala urusan ya.
0: Amin.
2: Apuane saya nambah.
0: Alhamdulillah mudah-mudahan.
2: Terus niki ngomba Rina ya.
0: Oke. Okay.
2: Karo lang-lang puane ne ya.
0: Rasa sayang sing nyanyi siapa? Neng kene anane Dea Alda itu bukan dangdut Vina Panduwinata. Lah, dasari lani error.
2: Ya apa kowe?
0: Wih judulnya Kasih dan Sayang.
2: Oh, Kasih dan Sayang.
0: Dasari.
2: Ya kan anane sayang-sayang.
0: Iya. Yeah. Nah, rasa sayang anane pop nosal pop itu tadi yang muncul.
2: Kasih dan Sayang.
0: Nah, kayak bi.
2: Repot ya, pel.
0: Cucu-cucu
2: tang. Ini kami parman tumi lela. Nyacak malam sang.
0: Ya.
2: Afurpon.
0: Ya, war-war cikivir.
2: Mamarenggeni.
0: Yo.
2: Mas Parto ya. Rio Pesek. Mama Natia, Mama Nunung, Mama Nia.
0: Canda gaul.
2: Mama.
0: Iya.
2: Iya, Manunung. Alani ya.
0: Iya. Kecup deng, spesial Ani.
2: Apa?
0: Bapaknya Ari, mamanya Ari.
2: Oh iya, Mama Ari.
0: Kecup kecup deng siapa Lani? Iwe maksudnya.
2: Oh.
0: Iya. Yeah.
2: Kuwe lah ku kenangan Ma Ari. Apa ikan ini senengnya nembang aku ditembangi kuwe maksudnya lo.
0: Baik kuwe.
2: Mama Ari karo empat bangir.
0: Empat bangir, iya. Ya putih ini
2: iya heeh. Ibu Saade.
0: Saja.
2: Mamane Uya, Mama Ari.
0: Putih Titi Nurani, selamat malam.
2: Titi Nurani
0: di jalan di jalan Anggrek nih ya.
2: Oh iya.
0: Jambon.
2: Iya, terus.
0: Anggi sekarang udah besar Bu Titi, udah perawan dia walaupun kelas 6 SD. Iya.
2: Ibu pelak, Ibu pelak. Terus kok ayah HM.
0: Yo.
2: Terus
0: Bayu Darujah, yo.

0: Ya, piol. Piol.
1: Ya. Ku imatun ba Mariati mae kaning.
0: Ya.

0: Ya, kabeh bae wis akeh ya.
1: Spesialing kok. Priyo pesek ya.
0: Oke.
1: Sine kul supreng kok keluargane ngamalani.
0: Yo siap.
1: Supre maning kok sing merasa.
0: Oke. Okay.
1: Makasih kok matur.
0: Asalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo, selamat malam Munjung Agung ya, ada Mama Lani ya. Selamat malam untuk semua saja warga Munjung Agung yang setia monitor Setara Pramana Tegal. Yo, 6145477 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Setara Pramana FM dalam desa Pore.
0: Nama-nama-nama Mama dia.
2: Sehat Mas Pore.
0: Alhamdulillah berkah suara sering nasi satu beras.
2: Alhamdulillah. Lagunya kayak Mas Tergoda ya Mas.
0: Tergoda, Ki.
2: Nagarita Sugiarto ya.
0: Yuh.
2: Salame Miki kanggo Mama Lani.
0: Iya benar.
2: Teh Cita, Teh Dewi, Vania, Teh Agustin, Kami Pakar Baru Lela.
0: Oke.
2: Terus buat semua manya
0: aja. Oke siap, Mama Tia.
2: Salame kanggo Mas Bawur ya.
0: Terima kasih.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin.
2: Iya, terima kasih ya Mas Bawur.
0: Yuh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam tumplak cincin.
2: Yes.
0: Ayo terima kasih untuk Mama Tia yang ada di Sesepan dia bala pulang punya. Selamat malam yo. Yang ada di kawasan Ringin Jenggot ya, ada juga Sesepan. Ya kalau mau konsumsi produk PT Denatur ada di UD Harapan Jaya Danawari ya. RI Link pengejar pupuk dan sembako Bapak Haji Imam Bujat Moko bersama Mbak Haja Siti Mane.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Ya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama, bis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9589-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: plastik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong dhisik sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya ya ya, ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: bersama Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko idaman Jayatan. Apotik Udian Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
1: Anda bisa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 102.

0: Mari kembali ke 101.5 Saudara Pramondang Dutes Aporeti Bimbang LPA ada tergoda Rita hadir ya tadi. Ada juga Kasih dan Sayang
1: ya. Sing Lanang
0: oh,
1: kayak Sing Online
0: ya.
1: Buat tambah warna kangis bro.
0: Aku kan enggak
1: ada
0: tuh maaf kemarin. Ya aku saya
1: teriak. Kita ketemu ketemu Bambang ya. Lanjut lan Mama Lani Kang Parjo.
0: Ya.
1: Terus buat Santi Purbowo, Marian Mariani. Kita kafe belum buka masih. Oh jadi harus saya pikirkan ya.
0: Okay. Ya kalem lah.
1: Mari. Pak lah yang ngono mah. Mari ya.
0: Mbuh pai.
1: Kutlah
0: orang berpelik. Kau gimbo baik,
1: puri ni. Puri ni.
0: Iya benar.
1: Bagio, sabu guru.

0: bonito.
1: Uang
0: oh, makasih Papa HM salami.
1: Sama kak.
0: Pusan toyong tahu.
1: Iya bu, iya terus aku taruh ya.
2: Papa HM benong orang dina satu minggu.
0: Nanti orangnya HP ini lagi kumat error. Cek takon man ini. Ya ngopi-ngopi Papa HM Kang Boim.
1: Oh Kang Boim batun ya. Iya, Mbak Atil. Terus gue turun apa, Jero?
0: Ya, Neng.
1: Terus ya, Miratu, ya, Borong Aon, Kang Busa Putra, ya, Kang Komfitin juga. Terus Mas Kang Atno.
0: Ya.
1: Facebook hilang-hilang sih.
0: Oke.
1: Ya, lanjut. Oh, Mbak Hilman, Mbak Gito, Mbak Gito, Jero. Kumah, Bipa, ya. Oh, Wak, Kesedur Jawon. Terus Wuling, eh, juga. Lanjut. Mengikil mani mikir ija pacuran
0: soke ning apotek
1: terus pergi pas paham lah
0: iya
1: nganan dulu ya
0: iya
1: terus oh tetek kusi tetek ada di tiga ya
0: iya
1: satu bermani mikir saki kang sam surah doko
0: iya
1: bang cu kumis siapa kak kumani kak
0: boh wih suaranya langsung dihapus
1: oh wih aku nenganuk ya
0: iya 1 4 5 4 7 halo assalamualaikum
2: gimana nih
0: aku langsung namanya jauh
2: selalu
0: iya
2: ayo
0: kayaknya
2: nyong
0: jeng.
2: Oh iya. Oh iya.
0: Nyale sedek
2: saya.
0: Oke.
2: Okay. Bu Arendra ya. Ning Bayuning teh.
0: Bayuning
2: hai. Teh kita ya. Ning Robi.
0: Yo.
2: Teh Agustin.
0: Oke.
2: Itu kok kabeh bae.
0: Iya bener. Ami bakar maju.
2: Iya. Ami sehat. Bedak nak Karwati.
0: Iya bener. Yo siap. Baik Mama, semoga sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumblat inting, jos-jos Terwati. Ya bersama Bunda Sepuh ada Teh Mojang ya, yang ada di Banjar Lor ya, dalam panen terbaik.

Selamat malam Mas Bawor Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua saja Balani Setara Paramon. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu di hati. Makasih buat Kang Bawor sama Nenek Angginya. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Selamat malam Mas Bawor, Mama Elsa. Nah, ini malu-malu atau malu doang? Kalau malu-malu, lagu tahun 2025. Lagu panggung Anisa Rahma. Nggak bisa di play itu, ikutnya nanti di Pagoda. Kalau malu tok itu malu gitu aja Elvi Sukaisih. Nah, di sini ada duanya sih, malu-malu ya. Yeah. Salam sehat, tetap semangat buat Mas Bawor. Paling Dede Angginya yang semakin cantik. Sehat selalu, iya. Yeah. Mama Elsa yang ada di Bukateja. Pada Pustri Rayu ya di sana ya. Assalamualaikum, selamat malam Kang. Gimana kabarnya tentunya? Iya. Yeah. Bila aku tahu juga belum ada di playlist ini ya. Yeah. Salam spesial buat jandaku yang tetap edi, lagi jaluk lagu. Aneh. Ya, melas bawor lah. Soalnya sistem radio bos itu angel nemen. Salah kepencet, ambiar maning sesetane. Kan di situ itu ya. Beda karo Raduga. Raduga itu paling mudah. Di situ itu, kalau kita tuh sudah pas, diganti transisi, nanti ada yang request lagu lagi. Saya merubah, ambiar kabeh. Ya, mata nenyong mengelilingi komputer tok. Ya, ya Mama Igma hadir Kang Bawor, ya bisi-bisi tetangga, ya. Dan monitornya ket mau, ya. Ket mau nemen nih. Terus gue ngerewis pas pan closing, jaluk lagu, ya. Ya, pangapurane ya. Kalau seandainya itu hal nggak bisa dibenci, nggak bisa di play itu karena kadang-kadang di playlist langka. Aku nih kalau nunggu nih YouTube kadang-kadang lagi sungkan. Ya. Sing melas-las soalnya Bawor ini bablas-bablasan terus ya. Ya orang mikir siaran terus ya mikir inkaso apotek kayak gue. Tenaga tua ya rodo di irit-irit masalah tenaga ini kayaknya. Sing biasa-biasa wae. Ya serasa njaluk lagu, njaluk omong maling rungokne sing apik-apik wis kabeh. Waduh di neraka alajing. Mewek, mewek, mewek. Allah ye. Babnya request jam 9 atau jam 9.15 ki sudah enggak keumanan waktu ya. Saking ake sing request.

kabur ini pertanda bener-bener. Iya. Soalnya sinar komputer, sinar HP itu juga nggak baik ya. Kalau terus-terusan ya. Itu radiasi komputer itu bener.

0: Tower lagi error, soalnya wis ngantuk, matanya sepet.
1: Iya bener Kang Mohtar, bener serius, jujur ya, jujur teman ya. Iya, kan isu burung turu ya, miki anak tamu KPID ya. Iya, terus berkau KPID, tajian yang Mbak Yos. Bertajian langsung siaran sampai saiki ya.

0: walaupun tak pakani apa baik ya. Iya.
1: Nangkane manis apa ora dicicipi nangkane.
0: Wah, lah urung tak dudah lah urung dhewe waktu. Paling besok ya. Ya. Aduh. Apa maning?
2: Kok karaoke?
0: Ya.

nikah langsung balik, tata-tata balik itu langsung ke Mbak Yos Tajiah bersama Nopriya sama Mbak Nurul. Baru gue langsung siaran nganti sprint.

Ya, pandangan diri sendiri dating penting dah ya. Makanya itu penting dah ya. Aduh.

0: wawancara dengan salah satu sumen
1: hub. Sampai jam 10.
2: Dengar power posisi kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
3: Waalaikumsalam Kang Bawor.
2: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
3: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
2: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Nindi?
3: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
2: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
3: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
2: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
3: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan ramuan Arab.
4: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan.

0: Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Aja, Eka tekut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah dang lak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is nyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kui gendong putu lemu, ora pegel po yo yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran nyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan arep sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ning awak.
2: Oh, nyong tuh
3: sayang anak-anak.
1: Mbah, kumbas eot-eot, mah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
4: Aman, tidak menimbulkan F yang lagi ngetop.
5: Anda bisa

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07.

0: Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Ba, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda 10, RW 02, Saditan, dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Caprete. Karena takdir ya, ada juga tadi Buah Duri Neraka di simpang jalan. Ada Benci ya, ada juga Duduk Melamun. Ya, terdengar dari ruang dengar panjenengan. Saya tuntas sudah kepesan power di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Paras hari siang ya. Jam 12 lanjut ke Lanosta, lanjut ke Dipa, lanjut ke Dendang Dangdut Memori. Baru mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Tentunya bersama produk PT Denatur. Selalu sehat untuk kita semua. Dan ada Cinta Hitam ya, Kang Sarbuti, Damjak Surabaya. Sebuah nama, ada juga Bisikan Kasih tentunya. Menghiasi ruang dengar panjenengan. Power pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Lut Caprete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1,

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Fosil.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
2: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
3: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
2: pecah.
3: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
2: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
3: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
2: 7 botol.
3: 7 botol.
2: Berarti total 8 botol.
3: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
2: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
3: Iya, orang udah sampaikan
2: parah
3: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
2: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
3: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
2: Berkurang ya.
3: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
2: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
3: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
2: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret, Dukuh Turi, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat nutup target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habu Top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habu Top. Habu Top memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habu Topku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul.
2: 100 kapsul, ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol. Jadi 4 botol.
2: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak, ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Okay. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT4, RW03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT17, RW17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT4, RW4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud.

Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Kan maring di papau.
1: Ya, kita nang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Gua siapa, Rabahem? Raine rata.
0: Sampai nih bae. Deleng wong sing kadohon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Kayak pengen motor alon-alon ya.
0: Toh, be. Sampean gejala mata minus Pak kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal Mata Vitama Denatur, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pharmacare. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda, alamat Pejaguan Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih. Jadi belum lama ini, mata saya pernah terkena serpihan pasir. Rasanya perih dan sering berair. Buat melihat benar-benar gak nyaman. Lalu saya direkomendasikan Vitama oleh teman saya. Karena penasaran dan ingin cepat sembuh, saya beli Vitama produksi dari PT Denatur Indonesia Group. Lalu saya minum rutin Vitamanya sehari 3 kali. Dan setiap minum 2 kapsul. Dan V matanya saya teteskan pada mata saya. Memang awalnya terasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa hari saya langsung merasakan perubahannya. Mata sudah tidak merah dan buat melihat kembali jelas. Saya menghabiskan 2 botol Vitama dan V mata. Sekarang mata saya sudah benar-benar normal lagi untuk melihat. Vitama dari PT Denatur Indonesia Group memang solusi kesehatan mata kita semua. Bagi para pendengar dimanapun, saya rekomendasikan obat mata herbal Vitama ini ya. Bagi yang mau punya keluhan sakit mata apapun, silakan bisa dibeli di agen-agen terdekat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Ayah Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak ya. Tumben jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue pak dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
0: Oh siap Pak Pepin, 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda

di Apotek Avina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: legal di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04, RW 01, Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17, RT 04, RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok enggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri.
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Besio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habut

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo, Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
0: Koyone enak, iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh, ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebabe yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Permangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik kanggo ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, maksudnya mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Rong.

0: di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dam.

0: salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih Pak menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih Pak ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan

0: dwe, akak ora dibales-bales. Len tak telepon, Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Iya, iya Ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong ora dibales sih. Penting, Kak.
1: Iya Ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, Bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya, Mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke Ayang, papa OTW ya.
2: Halo Ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada yang lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
5: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: Dinatur Indonesia.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Dinatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Dinatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Jaima, alamat Jalan Halmahera, RT 08, RW 011, Mintaragen Tegal. Profesi saya warung nasi lengko. Sebelum Wamsun

0: Tur Indonesia Haputop Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT 1 RW 1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Tadi risik A-E-A-E boy kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi wis kerasa warek. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas nemen. Ning apa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur kue. Sampean kue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medini lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku krungu wong ngeluh penyakit kayak kue. Kue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yo nggawa Habutop dinung ya.
1: Habutop obat apa sih kowe?
0: Habutop kuwi ramuan herbal sing cocok kanggo keluhan asam lambungnya sampean. Bahkan kanggo keluhan penyakit liyane bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh menek. Yo njaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotik kok ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: ketemu karo sampean, Nono uga wis merasa cinta nih sampean, Mas.
1: Cinta saya.
0: Nono ngerasa terpikir.

0: lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekaton, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kemremet nemen, Mak, rambutnya kegiyen, no. Mulane, engko mlayu nang apotek tuku obat herbal mata kita, Mak. Endah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Kih, duwite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantal.
0: Duwite bapak, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bajur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
1: ya.
2: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: iya.
1: Gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Indonesia. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Google. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak.
1: Aduh,
0: saya jadi penasaran
1: lagi.
0: Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya lo, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta.
1: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol,
2: berarti mau 7 botol ini. 8
3: Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: sesuatu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 08529391988 08529391998. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Pitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang, Bapak.
2: Siang nih, bagi kalangan-kalangan juga.
1: Bisa perkenalan nih, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jalan lah. Nah, segitu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes, 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi, para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
2: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih, Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi.

0858-9352-93-19-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat

0: RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randusanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue.

Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membicarakan masalah yang berkenaan dengan khitan. Sebagai yang kita maklum bahwa khitan bukan merupakan syariat baru, pelaksanaannya telah dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dijelaskan dalam ayat 124 surah Al-Baqarah, wa izi btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Dan ingatlah ketika Allah mencoba menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat, maka dilaksanakannya itu dengan sebaik-baiknya. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Kalimat di sini maksudnya adalah perintah dan larangan. Allah menguji Nabi Ibrahim untuk melaksanakan beberapa perintah, menjauhi beberapa larangan yang seluruhnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita buka sejarah, akan kita lihat bahwa memang kehidupan Nabi Ibrahim penuh dengan tamsil-tamsil yang tentu merupakan hikmah buat kita sekarang ini. Oleh sebab itu, para ulama berbeda pendapat tentang perintah yang ada di dalam ayat 124 ini. Ada yang berpendapat Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa perintah dan larangan, bahwa perintah yang ada di dalam ayat ini adalah perintah untuk membangun Ka'bah. Ada juga yang mengatakan perintah untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihi salam. Ada pula yang berpendapat perintah untuk hijrah, dan masih banyak pendapat-pendapat lain, termasuk pendapat yang menyatakan di dalam perintah ini adalah pelaksanaan daripada khitan seperti yang dikuatkan oleh Al-Imam Qurtubi. Kesimpulannya adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imamul Jalil Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail Ibn Kathir di dalam tafsir Ibn Kathirnya, beliau mengutip pendapat Abu Ja'far bin Jarir di mana beliau berkata, annahu yajuzu ayyakuna al-muradu bil kalimat jami'u ma dhukira wa jaizun ayyakuna ba'du dhalik wala yajuzul jazmu bi syai'in minha annahu al-muradu 'ala at-ta'yin illa bi haditsin aw ijma'in. Kesimpulannya ialah bahwa yang dimaksud dengan perintah dan larangan dalam ayat ini adalah seluruh yang ditemui oleh Nabi Ibrahim dalam perjalanan hidupnya atau sebagiannya, tetapi tidak boleh menetapkan bahwa perintah dalam ayat ini cuma satu saja kecuali berdasarkan hadis atau ijma. Dengan kata lain, termasuklah khitan di dalam kalimat wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Kesimpulannya ialah syariat khitan dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dari segi sejarahnya. Menurut hadis Imam Bukhari dan Muslim, ketika turun perintah khitan ini, umur Nabi Allah Ibrahim sudah mencapai usia 80 tahun. Kita bisa bayangkanlah ini, umur 80 tahun turun perintah khitan. Di zaman tentu belum ada pisau cukur, belum ada gunting, belum ada silet, sedangkan pada usia 80 tahun kulit itu biasanya sudah mulai agak keras, turun perintah untuk melaksanakan khitan. Ini pun fa'atammahunna, perintah ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Diteruskan syariat ini kemudian oleh putra-putra beliau yang juga menjadi nabi dan rasul, seperti Nabi Ismail, Nabi Ishak, dan terus oleh para nabi-nabi sesudah beliau sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebenarnya hukum daripada pelaksanaan khitan? Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hukum melaksanakan khitan adalah wajib baik bagi laki-laki maupun perempuan. Kewajiban ini merupakan kewajiban penunjang. Artinya, yang wajib sebenarnya melaksanakan ibadah. Orang tidak akan bisa melaksanakan ibadah kalau dia tidak bersuci, dan orang sulit untuk bersuci kalau dia tidak dikhitan. Maka khitan lalu ikut menjadi wajib. Dalam kaidah usul fikih dijelaskan, lil wasail hukmul maqasid, wasilah mempunyai hukum yang sama dengan tujuan. Contoh, saudara wajib naik ke atas loteng, ya, wajibnya naik ke atas loteng. Tapi saudara tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Perintahnya cuma naiklah kamu ke loteng. Tidak ada perintah carilah tangga. Tapi lalu dalam proses pelaksanaannya, kita tidak akan bisa naik ke loteng kalau tidak ada tangga. Maka adanya tangga ikut menjadi wajib. Allah memerintahkan kita, dirikanlah solat, wuduklah kamu, bersucilah kamu. Kita tidak akan bisa bersuci kalau tidak dikhitan. Maka khitan itu ikut menjadi wajib hukumnya. Bisa juga dengan kaidah ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu pekerjaan yang tidak akan sempurna tanpa sesuatu hal lain, maka sesuatu hal lain itu ikut menjadi wajib juga adanya. Kita tidak akan bisa naik ke atas loteng kalau tidak ada tangga, maka adanya tangga itu ikut menjadi wajib. Di dalam kitab Ghayatul Bayan ala Zubadi bin Ruslan dijelaskan, wal khitanu wajibun ala dzakari wal unsa, dan khitan itu wajib hukumnya bagi orang Islam laki-laki maupun perempuan, libalighin akilin muhtamilin lahu, yang sudah baligh berakal dan sanggup menahan rasa sakit, satira binasbi kamratin qata'a wa hiyal kulfatu minaz zakari wal ismu binasbihi aidan min unsa, yaitu memotong kulit kamrah yang menutupi daripada zakar seorang laki-laki. Adapun bagi perempuan, memotong asal nama potong, tidak seperti halnya laki-laki. Sebab apa? Sebab kulit yang dipotong yang disebut kulfah itu menghalangi orang daripada beristinja secara sempurna. Nah, kalau istinjanya sudah tidak sempurna, maka wudunya tentu tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun juga ikut jadi tidak sah. Oleh sebab itu, bagi laki-laki merupakan dosa besar kalau dia tidak berkhitan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan bagi perempuan, karena tidak dikhitannya itu tidak menghalangi istinjanya, tidak merupakan dosa besar, hanya saja berdosa tidak mengikuti syariat yang diteruskan dari Nabi Ibrahim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, ini sekelumit tentang sejarah dan hukum daripada pelaksanaan khitan. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan apa hikmah yang bisa diambil daripada pelaksanaan khitan dalam kerangka pembentukan pribadi muslim. Hikmah yang pertama, kalau setiap muslim ditanya kepengen punya anak macam apa, saya yakin jawabannya pasti sama, kepengen punya anak soleh. Betul apa betul?
2: Betul.
0: Apa ada di sini yang kepengen punya anak jadi garong?
2: Tidak.
0: Saya kira jangankan kita yang insya Allah termasuk orang baik-baik, orang yang tidak baik saja tidak pengen kok anaknya tidak baik. Maling saja tidak pengen anaknya jadi maling, copet saja tidak kepengen anaknya jadi copet. Dia masih bisa bilang sama anaknya, nah bapakmu sudah kadung jadi maling, kamu jangan nurunin. Itu yang ketahuan malingnya. Maling saja tidak pengen kok anaknya jadi maling, apalagi yang bukan maling. Tapi anak yang soleh ini, saudara, bukan proses yang sekali jadi. Anak soleh tidak akan muncul dengan simsalabim. Anak soleh tidak muncul dengan slogan. Prosesnya sudah diawali oleh pribadi sang calon bapak dan calon ibu daripada anak itu. Itulah sebabnya untuk mendapatkan anak yang soleh ada dua usaha yang harus dilaksanakan. Pertama, usaha zohir, artinya usaha yang kelihatan oleh pandangan mata. Apa saja yang termasuk usaha zohir ini? Pertama, pribadi calon bapak dan calon ibunya. Kalau bapaknya ahli sujud, ibunya gemar hadir di majelis taklim, meresap ke dalam kepribadian anak, ikut membentuk dirinya. Sifat-sifat yang baik ini diharapkan akan menurun kepada si anak. Pribadi calon bapak dan calon ibu. Sebab ma fil aba fil abna. Bagaimana kebiasaan orang tua, begitulah anak. Kata pepatah, kalau bapak kencing berdiri, jangan heran anaknya kencing kabur. Kalau bapaknya bangun pagi jam 8, insya Allah anaknya jam 9. Jangan berharap anak mau sholat subuh. Kenapa? Bapaknya kasih contoh macam itu. Lalu suasana di rumah tangga, termasuk yang dimakan, yang diminum, termasuk pakaian kedua orang tuanya, ikut membentuk proses anak yang soleh ini. Kita kan tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Tiap kamu diciptakan Allah dalam rahim ibunya itu 40 hari nutfah. Nutfah itu maaf-maaf, air kotor yang kalau ketemu di jalan kita jijik, dijual juga enggak laku, tapi kita berasal dari situ. Dan itu dihasilkan dari saripati makanan yang dimakan oleh sang calon bapak, sang calon ibu. Kalau calon ibu dan calon bapak senang memakan makanan yang haram, senang meminum minuman yang haram, maka itu akan melahirkan saripati makanan yang membentuk sperma yang dihasilkan dari makanan-makanan haram. Itu pun akan ada pengaruhnya dalam proses pembentukan anak yang soleh. Saya dulu berpikir, kenapa Islam ini kok kelihatannya sedikit-sedikit mesti ada doanya. Orang mau makan ada doanya, orang mau berpakaian ada doanya, berdiri di muka cermin berkaca ada doanya. Sampai seorang istri mau bergaul dengan suaminya, ada doanya. Pemikiran ini terjawab setelah saya telaah dan menemukan di dalam kitab Ihya'nya Imam Al-Ghazali, diceritakan di sana bahwa iblis yang tugasnya menggoda orang-orang kafir, badannya gendut-gendut. Sedangkan iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badannya kurus, krempeng, ceking kayak morfinis. Satu hari ketemu di jalan, karena satu profesi, ngobrol. Ini iblis yang tugasnya menggoda orang kafir bertanya kepada iblis yang tugasnya menggoda orang Islam, badanmu kenapa kurus macam begitu? Kata yang menggoda orang Islam, bagaimana saya tidak mau kurus? Saya ini ditugaskan menggoda orang-orang Islam. Orang Islam itu kalau dia mau minum, dia baca bismillah. Bismillah racun, saya enggak bisa ikut minum. Dia mau makan, baca bismillah. Bismillah racun lagi, saya enggak bisa ikut makan. Dia mau tidur, tarik selimut, dia baca bismika Allahumma ahya wa amut, racun lagi aja. Saya enggak bisa tidur di selimut, terpaksa tidur di emper. Mana keanginan? Dia mau bergaul sama istrinya, dia baca Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan fima rozaktana, racun lagi. Saya enggak bisa bantuin, cuma ngeliatin dari jauh. Bagaimana enggak kurus makan hati? Kata iblis yang badannya gendut-gendut, untung benar saya menggoda orang kafir yang enggak ada bacaan apa-apanya. Dia makan, saya ikut makan. Dia minum, saya ikut minum. Dia tidur di selimut empuk, saya masuk ke dalamnya. Dia bergaul sama istrinya, dikit-dikit saya bantuin. Allah Karim ini, maaflah kalau sudah dibantuin iblis ini, jangan heran anak jadi sangar nantinya. Jadi sejak proses produksi awal, Islam sudah mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Pribadi calon ibu bapaknya baik, makanan, minuman, dan pakaian terdiri dari yang halal. Suasana beragama kelihatan di rumah tangga. Ibu ahli sujud, bapak ahli sujud. Ini termasuk proses usaha yang zahir dari orang tua yang menginginkan anak yang soleh. Sampai terjadi proses kehamilan. Proses kehamilan itu kata Nabi 40 hari yang pertama nutfah, 40 hari yang kedua alaqah, 40 hari yang ketiga mudghah. Mudghah itu embrio, cikal bakal bayi. Setelah proses 3 kali 40 hari itu, barulah ditiupkan ruh ke dalam rahim sang ibu. 120 hari atau 4 bulan perempuan yang hamil itu baru terasa perutnya bergerak-gerak. Ini berdasarkan pengalaman perempuan. Saya sendiri kebetulan alhamdulillah belum pernah hamil. Saudara-saudara, sampai usia kehamilan itu 7 bulan, ada tradisi yang disebut 7 bulanan. Itu tradisi, dilaksanakan baik, tidak pun tidak apa-apa. Tidak ada perintahnya memang, tapi juga tidak ada larangannya. Apalagi berkumpul orang membaca ayat-ayat Al-Quran, memohon doa dan sebagainya. Sebab pada kandungan 7 bulan ini, embrio sudah mengarah kepada bentuk positif dari wujud manusia. Di situ dibacakan surah Yusuf, surah Maryam, surah Tabarak, surah Waqi'ah. Tafa'ul namanya. Mengundang rasa optimis supaya membawa keberkahan kepada pribadi sang calon anak yang nanti akan lahir ini. Tapi jangan lupa orang tuanya mulai dengan soleh dulu. Jangan orang tuanya gak mau sujud, gak mau ibadah, istrinya hamil dibacain surah Yusuf supaya anaknya cakep kayak Nabi Yusuf. Begitu keluar anaknya kepalanya segi empat kayak kaleng kerupuk. Apa surah Yusuf yang salah? Tentu saja orang tuanya yang tidak memulai kesolehan itu sendiri. Lalu usia kandungan 7 bulan ke atas, sang calon bapak mulai membantu-bantu istrinya. Kalau malam diusapi perut istrinya yang sedang hamil berat itu, sambil dibacakan surah Al-Insyirah. Ya, ngusap-ngusap sayang, bukan ngusap gemes. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak. Supaya Allah memberikan keringanan kepada kehamilan istrinya. Sampai kepada proses kelahirannya. Begitu sang jabang bayi brol lahir ke alam ini, sudah dicegat lagi oleh ajaran agama. Diazankan. Diriwayatkan oleh Abi Dawud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azana al-Hasan wal Husain fi uzunayhi al-yumna wa aqama fi uzunayhi al-yusra. Adalah Rasul mengazankan cucunya Hasan dan Husain di telinga kanan, mengkomatkan di telinga kiri. Bayi muslim lahir ke dunia dicegat dengan suara azan. Apa sebab? Bayi yang baru lahir ke dunia ini ibarat kaset kosong. Kalau kaset kosong dipakai merekam, daya rekamnya kuat. Maka bayi yang baru lahir ini, sebelum sempat dia dengar cintaku sedalam lautan Atlantik, belum sempat dia dengar gelas-gelas kaca, belum sempat dia dengar tembok derita. Belum sempat dia menikmati serak-serak basahnya suara Frank Sinatra atau merdunya suara Madonna. Rekaman pertama yang masuk, lafzul jalalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum sempat dia dengar yang lain. Keagungan Allah yang didengarnya. Kaset kosong diisi dengan rekaman pertama berupa lafzul jalalah. Saudara hadirin yang saya hormati, lalu datang kewajiban orang tua setelah sang anak lahir. Apa itu? Memberikan nama. Jangan lupa, ini proses pembentukan anak yang soleh. Memberikan nama. Walaupun William Shakespeare pernah bilang, what is a name? Apa sih arti sebuah nama? Cuma nama saja kok. Biar adanya di atas lumpur, kalau memang intan, ya tetap intan. Nama itu tidak banyak artinya. Namun pada hakikatnya, nama merupakan bagian daripada doa. Itulah sebabnya Islam mengajarkan khairul asma'i ma humida wa ubida. Sebagus-bagus nama yang mengandung pujian atau menggambarkan kehambaan seseorang kepada Tuhan. Mengandung kata-kata pujian, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud. Mengandung nilai kehambaan seperti Abdurrahman, Abdurrahim, Abdurrauf. Jangan mentang-mentang ada di Quran anak dinamai Jahannam. Wah, kenapa Jahannam? Itu kan ada di Quran, Pak. Iya, di Quran, tapi lempengan neraka itu. Sekarang ini saya melihat gejala akibat rasa malu beragama. Kan zaman sekarang kadang ada tuh orang malu mengakui Islamnya. Bertemu teman, assalamualaikum, malu, minder. Berangkat ngaji bawa Quran, malu, minder, rendah diri. Malu mengakui Islamnya. Termasuk diberikan nama yang berbau-bau Islam ini. Malu katanya, kampungan. Bapaknya kasih nama bagus, Ibrahim. Lantaran pengen nyentrik, dia potong, Bram. Ibrahim kampungan, Bram aja nih lah. Ah, itu kan cuma nama, Pak. Memang begitu mulanya. Nabi pernah memberikan isyarat, La tattabi'anna sunnana man kana qablakum shibran bi shibrin. Satu saat kau pasti akan mengikuti tingkah laku orang-orang sebelum kamu. Cuma cara kamu mengikuti sedikit-sedikit, sejengkal, sehasta, semeter. Begitu enak kamu ikut-ikutan, sampai yang kamu ikuti masuk ke lubang biawak, kamu pun akan masuk juga ke dalamnya. Mula-mula nama malu pakai nama Islam. Dari nama pindah ke pakaian. Dari pakaian pindah ke pergaulan. Kalau nama Ibrahim berteman dia dengan Ali, Hamid, Farid, Shauki. Sudah pakai nama Bram, masa Bram temannya Soleh enggak nyetel ah. Kalau Bram kan temannya si Blacky. Nah, kalau sudah pindah ke pergaulan, yang saya khawatir pindah agama tidak terasa. Pindah agama tidak lagi terasa. Ini yang kita khawatir. Itulah sebabnya membudayakan nama yang baik ini perlu kita pelihara. Nama sebagian daripada doa. Tatkala orang tua memanggil kita dengan nama yang baik, sudah merupakan doa agar anaknya jadi orang baik-baik.
2: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba perkenalkan mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
1: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
0: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
1: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah.

0: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, coba

0: sehat. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Mengapa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karena ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel aramanin.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak nang acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habu Top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh, nggo penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Oh, kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: mungkin iki ra mungkin.
1: Ora mungkin.
0: Niko,
1: ora ono sing ora mungkin
0: iki. Niko sik.
1: Kowe iki terlalu kewanen. Kowe terlalu sesumbar.
0: Asal kowe ngerti ya. Aku ki wis sayang-sayangan. Asatu valid aku ki ora bakal ditolak. Dong ora.
1: Tapi kowe kudu dong. Kowe iki sapa? Kowe ra pantes godhake ngerti ra? Aku yakin 99% kowe iki mau ditolak.
0: Seko 99% aku sing 1%.
1: Tapi 1% kowe sing marek kowe loro.
0: Mulai hari ini aku dan kamu resmi berpacaran. Loh?
2: Kowe sopo?

untuk pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Ria Cenaka di Pagoda ya, Paramon Goyang Dangdut. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Selasa ya, di 28 Juli 2026 ya. Iya, 6 sampai dengan 10 pagi ya. Dan silakan buat balani setara Paramon ya, yang mau gabung bisa kering di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS sama WhatsApp ya monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sulutana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus ya, panas tipus. Ya. Yeah.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habuto.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari ramuan herbal Habutop. Langsung saja bisa saya perkenalkan ya. Silakan Pak, dengan siapa, alamatnya dari mana?
2: Dari Bapak Ahmad, alamatnya Desa Kaligayam, RT12, RW3.
1: Baik, sebelumnya Bapak ataupun keluarga itu punya keluhan apa bisa diceritakan sehingga bisa konsumsi ramuan Habutop ini?
2: Awalnya saya dengar dari radio, pastinya ingin mencoba untuk menurunkan kadar gula istri.
1: Oh, gitu.
2: Ternyata benar, soalnya tadinya kadar gulanya hampir mendekati 300, sekarang udah normal.
1: Udah normal lagi?
2: Iya.
1: Sementara habis berapa botol gitu?
2: Waktu pertama itu 2 botol, terus sampai sekarang udah nambah jadi 4 botol. Okay. Untuk satu keluarga saya juga mengkonsumsi untuk stamina. Ya, untuk supaya jangan mudah masuk angin, terus tidak lekas capek lah.
1: Iya, jadi untuk menjaga daya tahan tubuh ya Pak ya?
2: Iya.
1: Oh gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang perlu disampaikan untuk pendengar?
2: Untuk semua pendengar radio, saran saya untuk mengkonsumsi ramuan herbal Habutop yang sekarang lagi ngetop dan kualitasnya lagi bagus.
1: Terima kasih ya Pak atas wawancaranya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Jangdute Saporete ya. Nikem Salindri ya, lamunan sudah digoyang ya. Yuk.

0: Porete Kang Erwin.
1: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Sehat
0: Kang Erwin ya.
1: Cerah, gimana suasana kamu?
0: Cerah dong.
1: Cerah ya.
0: Cerah. Ah, di situ mendung?
1: Agak.
0: Oh, agak mendung. Ya. Us adem tambah keademen ya.
1: Ya, sangat.
0: Dingin. Acis ya. Iya, wes.
1: Seperti dinginnya dia.
0: Oh, dia lagi dingin ke kamu?
1: Orang.
0: Oh, tetap hangat dong ya?
1: Oh, tetap
0: hangat. Oh, kayak secangkir teh moro ya. Bisa menghangatkan. Iya.
1: Bisa menghangatkan seluruh badan, seluruh perasaan.
0: Atah, ya. Kang Arman pagirikan, selamat pagi Kang Arman.
1: Selamat pagi,
0: Arman. Iya.
1: Tanpa Maulana.
0: Iya, tanpa Maulana. Mama Lani. Iya, Mujung Agung mendung atis.
1: Ya kan ada baik kan?
0: Yes.
1: Mendungnya agak.
0: Iya.
1: Terus Mamargani.
0: Mamarganis ya. Yo Mama Dea. Selamat pagi Mama Dea. Bu Hodijah salam 2 kapsul. Mbak Tari Dunteng juga salam 2 kapsul ya Mbak Tari Dunteng. Bagus dewek, pagi bagus.
1: Selamat pagi.
0: Terus apa lagi?
1: Mari kita sambut Handoko. Mari.
0: Yuk.
1: Terus Kang Doli, selamat pagi. Terus juga buat
0: siapa lagi?
1: Pagi juga Kang Kopidin.
0: Kang Kopidin, Kang Miss Begito. Ambu ba. Iya Kang Mukhtar, Ambu baik Kang Mukhtar. Terus lagunya apa Kang?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sih?
1: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina ya?
1: Goyang Karawang.
0: Goyang Karawang ya.
1: Suka buat.
0: Buat siapa lagi ya?
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Terus juga buat apa lagi?
0: Buat semuanya saja. Yuk. Kayak tentang ini undangannya Kang Erwin. Tentang ini undangannya Mama Lani.
1: Iya, kalian tenang aja Mama Lani.
0: Nanti juga ke situ ya undangannya ya. Iyo.
1: Ada Eka mendengar selamat pagi ya Pak. Baru sehat selalu pada keluar ke situ. Maria, semangat selalu Maria ya.
0: Yo.
1: Iya
0: sama-sama Kang Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Just terima kasih Kang Erwin yang ada di Paguyangan. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Hola.

0: tabok. Radione ngangung-ngangung tabok. Ngangung-ngangung tabok. Iya, ngangung-ngangung bayi tabok ya. Tambah ngangung-ngangung. Tabok. Nah. Kanduli, siaran online kok ngangung-ngangung bae. Kasih mending.
1: Ayong bae ge nyaman
0: bae. Ya iyalah nyong, ya iya kuping lara Kang, ala.
1: Iya,
0: jingat ini Pak Ijeng. Banting bae Kang Duli, banting. Wah.
1: Siapa
0: we? Jingat no. Lah ngangung-ngangung buai banting.
1: Dorong rupanya Jeng.
0: Yo, Mbak Asih Martoloyo pagi. Mbak Asih Martoloyo. Mbak Asih, Mbak Asih.
1: Lagune kowe ngedengan apa kowe?
0: Pak Jabidin. Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
1: Pak Jabidin karo Ibu Bisri ya.
0: Ibu Bisri ya.
1: Ya pagi.
0: Yo.
1: Tiap dulu pada kontrol ini ya Erwin ya.
0: Yo.
1: Ya kawin ya. Pagi kawin.
0: Kawin. Eka Erwin ya.
1: Pak Sahrul karo Mama Nisana ya.
0: Yo.
1: Jenir tadi tuh aku butuh kafe ngono ya.
0: Hore. Lambene kanca ya.
1: Iya, mandat pagi.
0: Dudu lambene tonggo tapi lambene kanca ya.
1: Lambene tonggo.
0: Iya. Kang Mukhtar. Ora lah, bolose Sabtu kok. Itu ora bolos. Kang Mukhtar tabuk. Tabuk mbuboe. Kasih. Bulah iya jasa kerajum, kaki jasa kerajum ya. Sakrajum lodak lotik. Budemut mangkat, Budemut mangkat Kang Doli.
1: Ya mangkat ya we.
0: Mame Abdillah Kang Doli. Mbak Feby Belpas Kang Doli.
1: Kang Feby Belpas.
0: Iya Kang Miss Begito Kang Doli.
1: Kang Miss Begito karo Mama Ilmane.
0: Mame Abdillah Kang Doli, Mame Abdillah.
1: Ya.
0: Mama dia rauh Kang Doli rauh.
1: Mama dia berada di bendera ya. Mama Ali kan masak kuce ya. Pagi. Ami bakar madu bareng Umi Lela.
0: Amin. Bakar madu.
1: Satu yang tahu Mama Vida.
0: Iya.
1: Nih, well.
0: Siapa maning?
1: Insan dulu ya Mas Duita Bawano Dewi Mam Wajra.
0: Iya.
1: Devi Kacol
0: Nurhani.
1: Pagi ini dia pacul tetap pacul.
0: Iya.
1: Peter Kenal Jahit. Albert, Kang Albert ya.
0: Iya.
1: Uwar pagi uwar. Mama Suripa Mbak Dewita. Mama Ani, Sanggo, Mama Ari, Bapaknya Ari, Kaki,
0: Iya.
1: 91

0: Bang Doli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih ya Kang Doli sing ngangung-ngangung bae. Pimen Mama Kiwi Kang Doli turu kaget jadine radione nggawa jangkrik niku. Online gawane jangkrik. Ah, krik bae ya Mama Kiwi ya. Ya wes lah yuk digoyang yuk. Iya, caklalan diseruput teh morone ya, sing lagi pada masuk angin. Nah, seruput. Ya Ami bakar madu ke lagi nyeruput teh moro ya. Iya. Bungkusnya dibuka ya Mi ya. Iya, ben kerasa mantep ya. Ya wis, di pagoda